0: untuk juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Kota Semarang punya desa wisata baru nih teman bro 2 ya. Adalah desa wisata Kerabat Pecinan alias Keranggan Hebat Pecinan. Ini jadi desa wisata ke-14 yang ada di Kota Semarang. Dan ini udah diresmiin di hari Minggu kemarin oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramesuti. Nah, ini letaknya adalah di Semarang Tengah ya, di Keranggan. Dan ini salah satu mungkin bisa dibilang desa wisata yang mengusung pendekatan dari bawah. Karena emang ini mengandalkan keterlibatan warga. As we know teman bro 2, kalau di daerah sana ini kan secara culture-nya ini kan cukup terakulturasi ya, karena memang banyak banget masyarakat yang cukup beragam di sana, kemudian juga punya kuliner lokal, punya potensi seni, kemudian juga potensi sejarah. Dan ini kalau menurut Bu Wali ini penting banget nih supaya desa wisata itu bisa tumbuh sesuai dengan karakter kawasan dan juga bisa ngasih manfaat ekonomi yang nantinya ini bisa dirasain langsung sama warga gitu. Jadi emang sebenarnya kalau bisa dibilang desa wisata yang ada nih ya, yang ada di Semarang ini terutama yang diusung ini pendekatannya adalah kelokalannya, di mana karakternya yang ada di situ ya, kemudian juga produk unggulannya yang ada di situ. Nah, inilah yang sebenarnya digenjot untuk nantinya bisa berdampak langsung sama perekonomian masyarakat setempat. Nah, Kerabat Pecinan ini kalau menurut beliau juga punya karakter yang berbeda dibandingkan dengan desa wisata lainnya, misal kayak di Gunung Pati, di Mijen ya, karena ini kan letaknya adalah di pusat Kota Semarang. Punya tadi yang sempat aku bilang, akulturasi budayanya yang cukup kental di sana, kuliner legendaris, kelentengnya juga banyak di situ, dan kemudian juga potensi yang ada di sana ya, kemudian segala macamnya ini sudah dibilang cukup oke gitu. Makanya ini jadi salah satu desa wisata yang nantinya akan juga digenjot nantinya. Nah, ini nantinya kalau dari kelompok sadar wisata atau dari Kerabat Pecinan, mereka juga menjalin dengan sejumlah mitra juga untuk bisa nantinya makin memajukan nih si desa wisatanya ya. Tentunya dengan kayak gini punya dampak langsung untuk masyarakat, terutama masyarakat setempat yang kejadian atau yang kebagian jadi desa wisata.

kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di gedung keuangan pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, bener banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal

0: Masih ada waktu buat ngevote lagu favorit kamu, langsung aja di Sate Lilit pagi ini di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Tadi aku ngomongin desa wisata Keranggan Hebat, Kerabat Pecinan. Nah, ini juga bisa dibilang jadi salah satu pengembangan dari potensi wisata dan budaya yang ada di Kota Semarang. Nah, tapi nih ya, kalau menurut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, jadi memang kalau ngomongin pengembangan potensi wisata ya, yang terutama misalnya basisnya kampung, ini bisa melibatkan generasi muda ternyata ya. Ini disambil beliau dalam saat membuka forum diskusi pemuda Semarang Waras Pemuda Ne Kupas Potensi Wisata Lokal Kota Semarang yang dilakuin oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Semarang bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Jadi, kalau secara potensi, Semarang ini kan punya 16 kecamatan dan juga 177 kelurahan yang memang punya potensi wisata ya, dari sejarah, kuliner, sampai ke wisata alam berbasis masyarakat. Nah, ini kan banyak banget nih potensi dan juga yang hidden gem-nya dari yang tadi aku bilang, sejarah, kuliner, dan lain sebagainya. Dan ini kalau yang di tingkat kampung, ini perlu dikemas dengan ide kreatif, penguatan narasi, dan juga inovasi digital. Karena yang nggak bisa dipungkiri, kalau sekarang apa-apa digital, ya apa-apa media sosial, tentunya juga ini jadi salah satu cara untuk bisa mengenalkan si desa itu, mengenalkan si kampung itu potensinya kayak gimana, dan nantinya ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi warga. Dan pelibatan pemuda dan organisasi kepemudaan ini penting banget supaya bisa menyusun gagasan pembangunan kota. Karena Semarang punya sumber daya, punya fasilitas, anak muda tuh punya energi, punya kreativitas, punya link ya. Dan ini kalau bisa dikolaborasikan, ini bisa menjadi ruang tumbuh bagi pemberdayaan masyarakat. Bener banget sih. Jadi emang dengan anak muda yang punya kreativitas yang cukup macam-macam ya, kemudian juga punya ide-ide yang segar. Nah, ini kalau dikolaborasikan ya dengan stakeholder terkait, tentunya kan bisa nih ya menggali potensi-potensi yang ada. Siapa tahu ternyata ada nih potensi wisata yang belum kita tahu, tapi ternyata di Semarang ada ternyata.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Kepo bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu, hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayangkan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Miss Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Coffee Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, and yes. Udah jam 8, tandanya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. Thank you banget, thank you so much yang udah ngevote. Ya, banyak banget tadi yang ngevote. Sampai bingung tadi mana nih lagunya. Dari 5 lagu, udah aku pilih 3 dengan vote terbanyak. Siap aku puterin abis ini banget. Kita mulai dulu dari posisi ketiga yang paling banyak di vote di pagi ini. Ada siapa nih? Ada Ray with Where Is My Husband.

Dari Selina barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Tiga lagu dengan vote terbanyak pagi ini, paling banyak lagunya Selina. Ya udah, let's go yuk. Tiga lagu dengan vote terbanyak pagi ini, Selina barengan sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Rizwan Fadilah, Kecintaan ada Ray, Where Is My Husband. Semuanya aku kasih buat kamu. Di jam 8 ini, of course, tentu aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ketahuilah wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun, Baginda Raja.
0: Ada apa, Ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

Ini adalah satu fasilitas yang sebenarnya tuh krusial buat kita-kita ini ya. Karena kalau nggak ada dia ya, limbahnya kita. Kenapa sih pakai kata kita gitu? Ya pokoknya hasil pembuangannya kita itu jadi nggak tahu kemana. Itu aku juga kemarin baru sempat baca tuh di medsos tuh katanya ya itu. Kalau ini sampai overload ya itu bisa dibilang ya ini nantinya bisa jadi problem someday ya. Nah aku ngomongin soal instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Tanggung Rejo. Yang ini ternyata katanya dalam kondisi overload dan sudah dinilai tidak layak. Tapi karena memang belum ada fasilitas penggantinya makanya memang masih tetap dipertahankan. Sembari menunggu fasilitas pengganti sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT Banjardowo. Nah jadi ini kalau menurut penjelasannya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati. Jadi kondisinya emang udah lama nggak ideal ya. Jadi memang ini lebih banyak difungsikan untuk menampung lumpur tinja dari masyarakat ataupun perusahaan. Jadi memang cuma bisa menampung aja dan emang sebenarnya udah perlu dipindahin karena lokasinya ini ada di kawasan yang emang berbatasan dengan laut, jadi emang deket banget sama laut istilahnya. Tapi karena memang belum ada fasilitas penggantinya, akhirnya memang masih tetap beroperasi gitu. Kalau misalnya ini di stop, nggak ada fasilitas alternatifnya, nantinya ya pembuangannya ini nggak ada ininya, nggak ada yang nahan dulu gitu. Jadi nanti langsung malah ini ke sungai gitu dan segala macam, malah justru jadi pencemaran ya. Karena yang kayak gitu-gitu tuh juga hitungannya pencemaran air kalau sampai ke sungai, sampai ke laut gitu. Nah makanya ini harapannya adalah ini bisa direhabilitasi nantinya ya, bisa dibenerin karena memang ini dengan kondisi yang ada sebenarnya kan memang usia proyekan fasilitasnya, jadi memang belum rencana ada rehabilitasi besar-besaran. Tapi yang jelas yang diaktifkan ini ada dari 3 kolam di situ tuh ada 2 yang masih bisa berfungsi sehingga kapasitas pengolahannya ini tidak berjalan dengan optimal ya. Mudah-mudahan segera ada solusinya, terutama yang SPALDT-nya itu mudah-mudahan juga bisa berfungsi segera ya, karena masih tahap pembangunannya, anggarannya gede banget juga. Mudah-mudahan ini bisa segera jadi solusi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang
1: teman pro 2 tak akoni ya, tak akoni, tak akuin. Orang paling sabar dan paling luas hatinya adalah orang-orang Semarang yang dia ini pergi sekitar jam 12-an. Membelah panasnya Semarang opone nek misalnya lampu merah Kalibanteng atau enggak lampu merah Tugu Muda. Wes, kuwi bener-bener sing. Beneran loh. Panasnya kan gak karuan ya, terus kan lama di sono ya. Jadi kayak nyentor banget gitu rasanya ya. Tapi kalau ngomongin panas sama Semarang itu dua hal yang bisa dibilang ya wes bestie lah istilahnya udah akrab banget ya. Kalau orang ke Semarang salah satu yang pasti dibilangin adalah kok panas banget ya ketimbang di ini ya. Kok lebih panas ya daripada di sini ya. Orang kita aja tiap hari ngeluh the hot is not public, panasnya umum gitu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang musim kemarau ya, tentunya juga emang lebih panas lagi.

Iya, dan terus orang-orang jadi pada bertanya-tanya, hujannya kapan nih ya? Kemarin ada yang bilang hujan cuma bentar dong, sudah gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang panjang gitu, nggak ada yang lama gitu istilahnya. Tapi ini kalau informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang ini mengatakan kalau perkiraan musim hujan 2026 di wilayah Jawa Tengah ini akan terlambat. Jadi kemungkinan besar, sebagian besar ini akan berlangsung pada awal November ya. Awal November, berarti masih sekitar ya 1 bulan lagi lebih lah, 1 bulan lebih dikit lah istilahnya ya. Jadi ini kalau menurut Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang juga Sambodo, jadi sebagian besar wilayah Jawa Tengah ini diperkirakan mulai masuk musim hujan di awal November. Jadi ini nggak serentak, ya beda-beda, tapi kemungkinan akan di awal November. Dan datangnya hujan lebih lambat, ini juga turut memperpanjang durasi musim kemarau di Jawa Tengah ya. Jadinya kita harus bersabar-sabar dengan cuaca seperti ini, at least sampai sekitaran di bulan November ya. Oktober besok masih ya, November nggak tahu apakah awal banget, siapa tahu tanggal 1 November banget tiba-tiba hujan gitu kan, nggak tahu ya. Tapi yang jelas emang harus jaga badan bener-bener ya, stay hydrate itu penting banget ya, dengan kondisi kemarau yang kayak sekarang ini.

Teman Produa, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilslut van de Biel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Maraknya pertunjukan topeng monyet ya. Jangan dinaikin adanya, topeng monyet, nah itu jangan. Itu ngatain itu ya. Topeng monyet atau ketek ogleng, ini kan bisa dibilang ditemukan di beberapa tempat di kota Semarang ya. Dan itu tentunya bikin resah sebenarnya ya. Karena as far as I know teman pro 2 ya, kalau ngomongin soal topeng monyet harusnya dilarang. Karena itu bisa dibilang eksploitasi hewan gitu. Karena sering banget kita nemuin bahwa si monyet yang dipakai ini ya, itu tuh diperlakukan dengan gak layak ya. Bahkan sampai eksploitasi berat, terutama trauma fisik dan juga psikologis. Ya itu kan biasanya ngaruh ke merekanya, karena kadang dipaksa kayak atau gimana gitu. Ya gak dikasih makan kalau gak dia beraksi gitu. Nah akhirnya kan ini jadi satu eksploitasi terhadap hewan yang akhirnya meresahkan gitu. Karena ya cara dirawatnya kan gak benar gitu. Padahal hewan-hewan kayak gini harus dirawat dengan benar ya. Dan juga tidak untuk pertunjukan yang begitu-begitu sebenarnya ya. Nah karena maraknya dengan fenomena tersebut ya, eksploitasi kera lewat atraksi jalanan atau kita sering bilangnya adalah topeng monyet, Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Martin Stefanos da Costa ini mengatakan kalau pihaknya siap menindak

0: tegas oknum yang memanfaatkan satwa untuk minta uang di area publik ya. Dan untuk orangnya ini bisa ditindak, tapi kalau misalnya penanganan keranya ini harus bersama-sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA yang nanti bisa turun ke lapangan ya. Karena memang untuk penanganan satwa liar yang dieksploitasi ini perlu prosedur hukum yang khusus dan juga kewenangan dari BKSDA, termasuk evaluasi kesehatannya, karena pasti akan dicek kondisi fisik dan lain sebagainya sampai nantinya rencana pelepasan ke habitat aslinya gitu ya. Jadi emang yang kayak begini-begini sebenarnya udah nggak boleh ya, walaupun emang ini sempat jadi hiburan di zaman dulu ya, tapi kalau kesini-kesini dengan semakin awarenya orang-orang terhadap kesejahteraan hewan ya, tentang perlindungan hewan, kayaknya kalau diterusin bukan satu hal yang bagus deh kayaknya ya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi itu, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi subjektif ya kayak, tapi Mbak Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin yang ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita enggak bisa menyalahkan keadaan gitu. Ya mau bagaimana lagi ya kita apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersamaan dengan teknologi kan kayak gitu
1: ya, benar.
2: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu, begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Masih ditemani sama Mas Padel. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di hari ini ya, karena udah jam 9, udah matahari udah naik banget ya. Udah terang, udah cerah, gak kayak tadi aku waktu mulai ya. Masih agak gelap ya. Kalau sekarang udah terang, semoga lancar semua aktivitas kamu di hari ini. Semangat karena weekend masih 2 hari lagi. 2-3 hari lagi ya, berarti masih jauh ya, sabar. Tapi udah makin deket lah ya istilahnya ya. Aku jadi keinget waktu kemarin ngobrol ya barengan sama Asmi kalau nggak salah namanya ya, itu dari Lampung. Kita ngobrolin kalau di sana kan kemarin waktu sempet kena erupsi Gunung Anak Krakatau kan sampai ke mereka juga tuh ya. Dan tentunya emang paling ditekankan adalah dari badan-badan terkait ya, dari pihak-pihak terkait yang tentunya mereka ini punya kewajiban untuk nantinya masyarakat ini bisa lebih tahu nih soal bencana ya. Kira-kira kalau misalnya ada something, kira-kira nah itu mereka yang tanggung jawab gitu ya. Dan mereka punya tugasnya masing-masing. Contoh kayak BMKG kan dia lebih memonitor tentang perkiraan cuaca, kondisi iklim dan lain sebagainya. PVMBG yang mereka itu ngecekin kira-kira aktivitas dari gunung berapi itu seperti apa ya dan lain sebagainya ya. Termasuk juga kalau dari bencananya sendiri itu ada BPBD ataupun juga BNPB ya. Kalau yang BNPB yang di pusatnya, kalau BPBD yang di provinsi, yang di kota, mereka punya tugas yang nggak main-main ya, karena bisa dibilang mereka lah yang melakukan edukasi, mereka lah yang ngelakuin informasi, mereka juga yang ngebantu dan segala macam. Yang akhirnya ini juga ngebantu orang-orang supaya lebih tanggap sama bencana ataupun ketika bencana terjadi gitu. Jadi memang ada tanggung jawabnya masing-masing, walaupun ya kita sebagai masyarakat nih ya, sebagai orang-orang yang hidup misalnya di Semarang gitu, di Jawa Tengah gitu ya, tentu juga harus aware juga kalau misalnya ngomongin soal bencana. Karena ya apalagi Indonesia itu adalah sebuah negara yang rawan banget sama bencana. Makanya emang harus benar-benar siap dan mawas diri kalau misalnya sampai sewaktu-waktu terjadi bencana.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang membuat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Tadi kamu sempat ngejelasin tuh kalau setiap badan itu kan punya perannya masing-masing, terutama kalau kita ngomongin soal kebencanaan ya. Mereka punya apa namanya? Punya perannya masing-masing yang tentunya ini bisa membantu ya, baik itu sebelum, pada saat, ataupun juga setelah terjadinya bencana. Makanya emang punya peran masing-masing. Terutama orang-orang yang ada di lapangan nih, orang-orang yang tahu benar kondisinya kira-kira gimana kalau misalnya di satu daerah itu terjadi bencana. Misalnya kayak banjir kek, atau tanah longsor, ya gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Ini kan tentunya juga ada orang-orang yang di lapangan yang kira-kira bisa tahu, oh ini ternyata tuh sebenarnya harusnya kayak gini gitu ya. Apa yang bikin orang-orang tuh harusnya lebih siap lagi ketika menghadapi kondisi bencana, apalagi Indonesia tuh kan jadi salah satu negara yang cukup rawan terjadi bencana. Yes, abis ini aku akan ngobrol di jam 9:30 nanti. Ada seorang yang mau aku ajakin ngobrol ya, kita akan ngobrolin soal gimana sih sebenarnya orang-orang yang di lapangan ini, yang pernah di lapangan ini melihat gimana sih sebenarnya ketika kondisi bencana terjadi, apa yang jadi prioritasnya di lapangan, terus apa yang harus dipahamin sama masyarakat itu seperti apa. Abis ini, pokoknya keep on stay tune. Dispada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Puterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: ya, yeah,
1: atau
2: kola gue, iya,
1: atau kalik.
2: Kalik, iya, ada tiga nih ya.
1: Ada college,
2: kola gue, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Prodo. Tapi sebenarnya pengucapannya apa nanti jangan dijawab dulu. Sasa dan Vinda, kita dengerin yang satu ini ya. Dari teman-teman Prodo yang ikutan join nih, betul, pengucapannya lafalnya kayak gimana?
3: College.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Vinda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik.
2: Kamu kalik. Ya? Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
1: Kalik aku.
2: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Vinda, jawabannya yang benar apa sih?
3: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
2: Kalik.
3: Jadi pakai kalik.
2: Kalik, bukan kalik.
1: Kalik.
3: It's udah actually in the middle of O N A, jadi ya, jadi kalik.
2: Okay. Kalik. She's my colleague gitu ya.
1: Yeah,
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo.

Di sepada pagi ini kita akan ngobrolin soal belajar tanggap bencana dari pengalaman lapangan. Karena kalau bisa dibilang orang-orang yang ada di lapangan, yang pernah ada di lapangan, mereka tahu tuh kondisinya kayak gimana. Kira-kira orang tuh kalau misalnya pas lagi bencana itu apa sih yang suka dilakuin, apa yang bener, apa yang enggak. Kira-kira kenapa sih kita harus penting banget buat sadar kalau siap-siaga bencana itu perlu. Nah, di studio Pro 2 pagi ini aku udah kedatangan ada seorang yang ini.

0: Iya, ini sebenarnya sempat dulu pernah tergabung di PPPD ya, dan ternyata bidangnya juga relate nih sama yang kita omongin di pagi ini ya. Langsung aja di Studio Pro 2 ada Kak Sevin yang dulunya pernah di BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Kak Sevin.
1: Selamat pagi Kakak. Selamat pagi para pendengar penyiar.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Luar biasa, semangat pagi.
0: Semangat ya, pagi-pagi bahkan tadi waktu ini ketemunya di sono malah ya.
1: Iya.
0: Bukan di sini, ketemunya udah di sono dulu tadi. Oke, tapi cerita dulu nih Kak Sevin. Ini yes. Dulu waktu di BPBD Jawa Tengah, itu dulu di bagian apa tuh berarti?
1: Aku sempet di bagian kesiapsiagaan dan di bagian umum kepegawaian.
0: Oke, kalau kesiapsiagaan itu berarti dia tuh ngapain sebenarnya Kak berarti?
1: Kesiapsiagaan tuh kita kayak mensosialisasikan kepada masyarakat supaya siap siaga nih kalau mau ada bencana mau datang itu kita harus ngapain aja. Kayak misalnya sih kita lebih ke terjun lapangan ya Kak, perjalanan dinas gitu, terus kita sosialisasi kayak kalau mau ada gempa gimana, kalau mau ada banjir gimana, kalau mau ada tanah longsor gimana, itu nanti kita sosialisasikan kayak gitu.
0: Artinya bahwa ya kalau Kak Sevin ini adalah yang ngasih tahu, kalau misalnya ada ini harus ngapain gitu istilahnya ya.
1: Betul.
0: Oke, pengalamannya ngapain aja Kak selama di bidang kesiapsiagaan itu, terutama untuk ngasih tahu orang-orang supaya kalau misalnya ada bencana harus ngapain? Pengalamannya kayak gimana nih Kak?
1: Pengalamannya sih macam-macam sih Kak. Salah satunya aku pernah di gladi bersih untuk Gunung Berapi. Gunung Berapi itu cuman kita gladi bersih sih, gladi bersih.
0: Jangan beneran.
1: Itu kita gladi bersih, jadi kayak ada gimana sih cara kita mengungsikan para pengungsi itu supaya itu sih gladi kotor ya, kayak pura-pura aja. Jadi simulasi itu gimana sih caranya kita mengungsikan supaya orang-orang itu mau nih buat mengungsi ke tempat yang daerah aman kayak gitu.
0: Jadi istilahnya ya kayak simulasinya gimana ketika misalnya ada bencana yang harus dilakukan kayak gimana ya?
1: Betul.
0: Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu setiap bencana tuh cara ininya beda-beda berarti ya kayak?
1: Beda-beda dong.
0: Misalnya kayak gimana nih? Bedanya kayak gimana kalau misalnya bencana satu dan lainnya tuh ini
1: kalau gimana? Misalnya gempa itu kita punya ada alat EWS atau Early Warning System.
0: Oke.
1: Itu kalau akan ada gempa itu akan bunyi. Nah, sayangnya kadang karena bunyinya kenceng,
0: panik lah itu panik, orang-orang.
1: Atau karena itu kan kayak kawat tuh Kak. Jadi dirusak lah.
0: Aduh. Yang parah tuh kadang pernah nemu di berita gitu ada yang dicolong gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Orang Indonesia tuh emang kadang suka membahayakan diri sendiri ya, Mas. Gayanya ada dicobain ya kayak gitu diambil gitu istilahnya. Tapi dari pengalamannya Kak Sevin selama di lapangan, selama mensosialisasikan ke masyarakat, sebenarnya apa yang akhirnya bikin Kak Sevin sadar kalau ternyata kalau kita siap siaga dalam kondisi bencana tuh penting banget ternyata sebenarnya?
1: Yang bikin sadar itu kalau kita membutuhkan banyak apa ya? Siap siaganya itu dari diri sendiri sih, jangan panik dulu. Jangan panik dulu, kalau kita udah panik dulu nanti kan dia malah kita semakin panik. Udah percaya aja sama tim dan yang menyelamatkan diri sendiri dulu sih Kak.
0: Bener sih. Karena kadang orang tuh kalau misalnya ada ya, tadi kayak yang tadi dibilang ya, alatnya bunyi langsung pada panik, langsung pada entah apa yang dilakukan ya, udah sebar kemana-mana istilahnya ya.
1: Soalnya kita juga ada titik kumpulnya nih Kak. Jadi kita ketika bunyi itu nih, nah kita pasti akan dipandu dari timnya itu kan. Jadi kita akan dibawa ke titik kumpul dan kita akan diajari bagaimana caranya.
0: Jadi kasih tahu kira-kira kalau misalnya pas di titik kumpul itu harus ngapain gitu ya. Oke.
1: Lindungi kepala, terus jangan di bawah meja gitu.
0: Jadi ya istilahnya adalah hal yang tidak membahayakan ketika terjadi bencana, jadi juga makin parah gitu istilahnya ya.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya kalau ketika bencana terjadi nih Kak, ini prioritas pertamanya ketika di lapangan buat tim itu kayak gimana sih? Kalau misalnya bencana, prioritas pertamanya itu apa dulu sebenarnya?
1: Prioritas pertama itu adalah keselamatan diri sendiri. Kemudian keselamatannya orang-orang yang ada di sekitarnya kita.
0: Karena kadang kalau misalnya, bener gak sih Kak kalau misalnya bencana tuh kadang kita lebih milih untuk nyampetin orang dulu daripada diri sendiri, tuh valid gak sih di lapangan kayak gitu?
1: Valid.
0: Kenapa Kak emangnya biasanya?
1: Kadang orang tuh kalau ngeliatin orang lain panik, dia ikut panik.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Jangan panik dulu. Jangan karena kita udah ada timnya sih gitu.
0: Kuncinya adalah jangan panik ketika ada bencana gitu ya, Kak.
1: Iya, kuncinya adalah jangan panik.
0: Itu kalau misalnya sosialisasinya tuh apa aja, Kak, berarti dikasih taunya? Apakah cuma kayak oh kalau misalnya ada bencana harus kayak gini, atau mungkin dari segi ya kayak tadi tuh supaya enggak panik dan segala macam?
1: Kalau aku selama ini sih ke sosialisasinya kita ke desa-desa, Kak. Mm-mm. Ke desa-desa kayak EWS, kemudian gempa, kemudian banjir, itu sama kayak ada latar-latarnya itu. Jadi kita mensosialisasikan, ya kita nanti ada narasumbernya, ada fasilitatornya, yaitu yang nanti akan menjelaskan mereka gitu.
0: Ah, jadi emang lengkap juga dikasih taunya, dan ini terutama buat masyarakat desa mungkin secara akses informasi juga masih terbatas juga kali ya, Kak, ya?
1: Betul.
0: Oke, nah sebenarnya kalau buat masyarakat ketika terjadi bencana, apa yang mungkin harus dipahamin atau seberapa penting orang tuh harus tahu dulu ketika sebelum ada petugas, sebelum ada bantuan datang? Karena kan kalau bencana kan pasti belum ada petugas nih, ya BPBD belum ada, ya Basarnas belum ada gitu istilahnya. Apa yang harus dilakuin orang tuh, seberapa penting mereka harus paham gitu, Kak?
1: Seberapa penting mereka harus paham?
0: Apa yang harus dilakuin sebelum ketika bantuan ini datang ataupun dari petugas datang gitu?
1: Misalnya nih, ada gempa. Hmm. Itu kan atau ada alat. Alatnya itu pasti kan bunyi, Kak. Hmm. Nah, ketika bunyi itu, mereka harus mencari tempat yang paling aman sih, Kak. Hmm. Menurut saya ya. Jadi mereka ketika sudah itu, sudah mereka cari tempat yang paling aman, kemudian tunggu sampai sampai tim itu akan datang. Nanti akan ada yang tim itu akan datang, Kak.
0: Gitu. Jadi emang reaksinya juga cepat juga ketika ada alat ini bunyi, dari timnya langsung pada terjun semua gitu ya, Kak, ya. Makanya jangan langsung aneh-aneh, jangan ngadi-ngadi mau ide ngapain gitu, jangan ya.
1: Iya, betul.
0: Emang kalau ada titiknya, terutama mungkin kalau misalnya di tempat-tempat ya mungkin kayak sorry, kayak mungkin saya kayak di desa dan segala macam, mungkin titik kumpulnya belum jelas itu di mana. Cari yang amannya aja gitu ya, Kak, ya.
1: Tapi setidaknya pasti ada kita dari tim BBBD itu sudah mempunyai poin-poin tuh yang sudah ditentukan. Kita beberapa bulan sekali itu pasti mengadakan kayak mau pemasangan checklist EWS gitu kan. Itu kita pasti sudah ini titik kumpulnya di sini, alatnya akan terpasang di sini, itu sudah ada.
0: Wah,
1: gitu.
0: Ini nih pengetahuan baru nih. Aku juga baru tahu soalnya kalau ternyata itu dipasang ya juga dikasih tahu kalau titik kumpulnya di sini, jadi nggak pada bingung harus kemana gitu ya. Makanya cukar PDW bingung malah langsung kemana ya udah ada titik kumpulnya, udah paling benar ngumpul di situ ya misalnya ada bencana ya. Kasihan, kita break dulu sebentar ya, Kak, kita lanjut lagi di sini ya. So, Tawa Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol di pagi ini tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal belajar tanggap bencana dari pengalaman lapangan barengan sama Kak Sevin yang pernah di bidang kesiapsiagaan di BPBD Provinsi Jateng, yang cerita kalau yang agak keselnya adalah karena alatnya hilang mulu.
1: Iya, betul.
0: Jangan diambil lah ya warga. Mohon izin nih, jangan diambil mulu nih. Soalnya kalau misalnya sampai beneran kejadian, ada beneran geter dikit, nah nanti nggak tahu baru kejadian malah yah gitu deh pokoknya. Tapi gini Kak Sevin, dari pengalaman kakak yang di siap ke bidang kesiapsiagaan di BPBD, nah sebenarnya ketika masyarakat ini terjadi bencana ya, ketika masyarakat ini terdampak bencana, apa sih mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dilakuin oleh masyarakat ketika ngadepin bencana
1: itu? Panik terus, yang pertama panik itu yang panik tuh malah bisa membahayakan dirinya sendiri. Misalnya tadi kayak mengambil barang yang belum jelas, jadi kayak gitu. Jadi yang paling tenang, yang paling benar adalah tenang dan ikuti informasi petugas.
0: Itu dia.
1: Jadi supaya tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu.
0: Keluar yang pertama adalah panik itu tadi ya.
1: Iya.
0: Ada lagi nggak sih kayak mungkin kesan-kesan dilakuin di lapangan itu tuh?
1: Apa ya? Kalau kesan-kesan cuman intinya seperti itu sih Mas.
0: Wah, makanya emang sebenarnya kuncinya adalah supaya ketika ada bencana ini orang, masyarakat jangan panik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau dari BPBD sendiri ngasih tahu supaya masyarakat nggak panik ketika terjadi bencana, karena kan pasti ya jelas lah ada something yang kayak begitu pasti orang pada panik gitu ya. Nah biasanya tipsnya apa sih Kak biar nggak panik ketika dalam kondisi kayak gitu?
1: Kita lebih ke kerja tim dan kerja saling backup tim ya, waktu-waktu di saat di saya di sana. Jadi ketika di sana kita kan juga selain itu kan kita lebih ke sosialisasi. Sosialisasi terhadap suatu desa atau suatu kampung atau suatu sekolahan. Jadi kita lebih ke saling membackup satu sama lain gitu aja sih Kak.
0: Oke, nah ini sebenarnya kalau misalnya apa namanya dari anak muda sendiri ada perannya nggak sih Kak ketika dalam penanganan bencana itu, ada nggak sih Kak?
1: Oh, sangat ada Kak. Oke.
0: Kayak gimana tuh Kak, ceritain Kak?
1: Cerannya itu kita tuh lebih kayak ke kayak anak muda sih, aku lihat kayak udah mulai banyak yang terjun ke lapangan ya. Kayak mungkin dia jadi relawan, mungkin dia ada di Basarnas, mungkin dia jadi membantu ketika ada korban bencana alam. Itu sudah sangat membantu kita, atau mungkin dia ikut mengkampanyekan di media-media sosial, itu kan sudah sangat-sangat membantu sih Kak.
0: Oke, artinya sebenarnya anak muda ini juga terlibat dalam berbagai bentuk gitu ya Kak kalau
1: iya,
0: di sana
1: betul.
0: Ya. Nah, ini yang paling benar sebenarnya ya, karena macam-macam sebenarnya kalau peran anak muda kalau ngomongin bencana bisa macam-macam ya Kak ya.
1: Iya, salah satunya bisa dekat dengan teknologi itu. Media sosial kan sekarang sangat-sangat membantu ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada macam-macam, dan itu sangat-sangat membantu sih.
0: Nah, apalagi kalau misalnya ada bencana apa terus ngupdate gitu kan orang jadi pada tahu ya.
1: Jadi pada tahu.
0: Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal mitigasi bencana, soal tanggap bencana, nah anak muda tuh kalau menurut Kak Sevin nih, kenapa harus banget buat belajar? Kenapa harus banget buat tahu nih soal mitigasi dan juga tanggap bencana?
1: Karena ketika dia paham satu mitigasi tahan bencana, dia bisa kasih tahu nih ke temennya, ke keluarganya, ke saudara-saudaranya, itu akan terus menular. Nah, ketika menular, itu akan apa ya? Orang tidak menjadi panik, orang akan tenang, orang akan, oh aku ketika bencana aku harus seperti ini begitu.
0: Jadi lebih tahu ketika misalnya ada bencana harus ngapain gitu ya?
1: Iya, dan tidak termakan hoax.
0: Nah ini nih yang jadi perkara kadang karena ya info di media sosial macam-macam gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya nggak ngefilter ya agak repot juga. Tapi kalau misalnya waktu sosialisasi nih Kak, itu anak-anak muda pun juga ada yang ikut nggak sih Kak? Ada yang lihat juga nggak sih?
1: Oh ada dong.
0: Antusiasmenya mereka kayak gimana biasanya waktu itu?
1: Antusiasme mereka juga ya mengikuti apa adanya dan mereka sangat bersemangat sih.
0: Ini adalah soalnya pengetahuan juga ya, karena mungkin ada yang belum tahu juga kalau misalnya ada apa gitu. Mungkin apalagi kalau misalnya daerahnya nggak pernah terpapar bencana yang misal kayak gempa bumi gitu atau segala macam.
1: Amit-amit,
0: tapi kan harus tahu juga ya Kak ya.
1: Harus tahu
0: kayak gimana. Nah, sebenarnya kontribusi yang bisa dilakuin sama anak muda, walaupun mungkin sederhana nih Kak, kalau kita ngomongin soal kebencanaan, apa sih Kak yang mungkin bisa dilakuin? Selain tadi Kak Sevin bilang, di media sosial nih, kita juga bisa untuk kasih tahu nih ke orang-orang gimana caranya untuk antisipasi kalau ada bencana, ataupun ketika ada informasi bencana, kita bisa sebarin di media sosial. Apa yang mungkin bisa dilakuin sama anak muda, Kak?
1: Sederhana aja sih, edukasi kebencanaan. Kalau dia tahu ya. Kan Google sekarang banyak.
0: Yes.
1: Jadi dia bisa ngedukasi kebencanaan, terus ngevakuasi lewat jalur umum sesuai kemampuan dia aja.
0: Ya, tadi gitu. Masih berhubungan sama tadi itu ya, kalau ada titiknya yang mungkin bisa untuk orang pada kumpul ikut bantuin di situ ya.
1: Iya. Nah, kayak gitu.
0: Supaya nggak nunggu petugas juga, kalau petugas kan pasti perlu waktu juga untuk sampai ke situ ya.
1: Kan kita nggak bisa janjian nih.
0: Kalau bisa janjian kan enak ya ngasih.
1: Iya, kalau bisa janjian enak.
0: Karena apalagi kalau mungkin dari BMKG-nya atau dari BPBD bilang, ini ntar lagi sejam lagi ada bencana, entar kita ke situ ya.
1: Iya.
0: Kagak begitu.
1: Lucu.
0: Iya sih. Kagak begitu prinsipnya, kalau begitu ya semuanya bisa terprediksi, ngalahin Google, ngalahin apa deh, cepet pokoknya deh. Kak Sevin, kita break lagi sebentar ya, kita lanjut lagi di sini ya. So, teman-teman, kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol di pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Suaranya masih lanjut nih, Tom Pro 2 masih ngobrolin belajar tangga bencana dari pengalaman lapangan barengan sama Kak Sevin yang dulunya adalah ini di bagian kesiapsiagaan di BPBD Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita masih ngomongin bencana lagi nih, suka dukanya jadi di bagian itu tuh ngapain, Kak? Karena pasti kayak itu ya, sosialisasi mulu ya ceritanya ya?
1: Ya, sosialisasi melulu. Kalau sukanya sih enak, bisa jalan-jalan.
0: Tapi gak enaknya?
1: Gak enaknya kadang gak ada waktu buat keluarga.
0: Jadi istilahnya adalah enaknya apa? Bisa jalan-jalan,
1: bisa
0: enaknya
1: jalan-jalan.
0: Apa? Bisa jalan-jalan.
1: Gak enaknya gak ada waktu buat keluarga.
0: Karena ya emang tugasnya adalah untuk ngasih tahu ke masyarakat di Jawa Tengah ya, karena lingkupnya Jawa Tengah kan ya.
1: Iya, Jawa Tengah.
0: Untuk ngasih tahu bahwa ya kalau misalnya ada bencana harus ngapain istilahnya. Nah, tadi kan sempat disinggung juga nih sama Kak Sevin kalau ya yang paling rawan adalah ketika ketemu sama yang namanya hoax. Kalau misalnya ngomongin soal bencana ya ngomongin soal hoax lah dan disinformasi. Sebenarnya untuk ngebedain informasi yang benar ataupun juga yang hoax, apalagi kondisinya kan panik, karena kalau kita ketemu bencana atau mungkin setelah bencana terjadi, itu kan pasti ada panik-paniknya, pasti ada masih ada rasa deg-degannya juga. Betul. Khawatir kalau misalnya kejadian lagi. Nah, untuk ngebedain yang benar sama yang hoax ini gimana nih, Kak, dalam kondisi panik itu?
1: Jangan langsung percaya informasi yang viral, langsung yang boom gitu kan. Tapi cek dulu dari informasi dari BPBD-nya, informasi dari BMKG-nya, informasi dari Basarnas-nya, ini benar apa enggak. Karena mereka pasti akan selalu update informasi perkembangan terbaru daripada informasi-informasi yang enggak jelas gitu sih, Kak.
0: Oke, jadi akan tetap ada informasinya terus ya, paling benar adalah pantengin aja terus di situ ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kalau sekarang kan macam-macam ya caranya dari BPBD juga ya untuk ngasih tahu ya.
1: Mereka juga udah banyak, sosmednya juga udah banyak sepanjang, walaupun aku sudah tidak di sana, tapi saya masih mengikuti, mereka masih punya banyak sosmed dan ada semua gitu.
0: Nah, itu bisa jadi cara untuk tahu kalau misalnya di Jawa Tengah nih ya, di Semarang atau di mana misalnya ada bencana, nah itu bisa cek-cek aja di kanal yang resmi. Nah, kalau misalnya nih kita di tempat umum, kalau tadi kan misalnya kita tadi yang sempat kita bahas adalah kalau misalnya dia ya di lingkungan rumah sendiri lah ya. Karena kan itu pasti kalau di kampung ataupun di desa ataupun di RT RW itu kan pasti kan udah ada titiknya masing-masing. Nah, kalau misalnya di tempat umum tiba-tiba bencana, tiba-tiba kejadian entah itu gempa bumi kayak entah itu apa kayak. Nah, sebenarnya yang harus kita lakuin apa sih, Kak? Pertama, paling pertama kita lakuin itu apaan?
1: Ya sama, tadi satu jangan panik. Yang kedua, lihat kondisi sekitar. Lihat kondisi sekitar, kemudian pasti ada petugas. Pasti ada petugas, entah satpam, entah apa, entah apa. Ntar ikuti arahan petugas itu. Kan kalau misalnya kita di mall ya. Nah, di mall itu kan pasti ada tulisan pelangnya itu. Kita checkpoint, titik kumpul poin. Pasti ada kok, Kak. Jadi pasti ada kayak gitu. Jadi ikuti arahan kumpul kayak gitu.
0: Karena ya itu kuncinya kalau misalnya panik ya udah deh ya. Jadinya berantakan semua.
1: Iya.
0: Ikutin petugas apa gitu. Ya bener sih kalau kayak ke mall gitu atau kemana gitu kan. Itu bener-bener yang tempat rame gitu ya. Jadi kan kalau misalnya sampai ada apa-apa kan. Ya just paniknya rame-rame juga ya. Itu yang harus dicegah ya supaya. Jadi kalau ada yang tulisan checkpoint tuh jangan bingung itu apaan tuh. Itu titik kumpul apa nih ya? Itu kalau ada bencana, ada gempa, ada apa ya titik kumpulnya di situ sebenarnya. Nah, mungkin pesan nih dari Kak Sevin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang. Karena kan kalau ngomongin bencana, ya kita amit-amit ya kejadian ya. Karena walaupun Jawa Tengah, ya Indonesia itu rawan, tapi kan amit-amit kalau sampai ada. Nah, kalau buat anak muda nih, pesannya Kak Sevin apa nih? Supaya anak muda bisa lebih aware sama bencana, lebih tanggap sama bencana. Dan gak mikir, ah kan belum kejadian, ah ini kan belum tentu kejadian sama aku nih. Apa nih pesannya Kak Sevin nih?
1: Kalau aku, jangan tunggu bencana datang, baru belajar menyelamatkan diri, kenali risikonya, siapkan diri, dan harus tahu berbuat apa.
0: Nah, harus tahu berbuat apa supaya gak bingung ya Kak ketika misalnya ada bencana. Gak, loh ini harus ngapain, nih. Jadi gak kesusahan juga ketika di lapangan.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Kak Sevin thank you banget Kak udah ngobrol-ngobrol sama aku di hari ini. Dan ternyata aku jadi banyak tahu kalau ternyata kalau orang yang sosialisasi ya, orang yang ngasih tahu ini ternyata tugasnya juga gak main-main nih ya. Bahkan direwangi sampai kemana-mana. Bahkan tadi Kak Sevin waktu off tadi bilangnya sampai seminggu. Nah, gak tahu minggu depan dilempar kemana lagi ya Kak ya.
1: Gak tahu
0: dilempar kemana lagi pokoknya. Jadi emang ini jadi salah satu bukti bahwa ya inilah tugasnya mereka untuk bisa mencerdaskan orang-orang supaya untuk lebih tangga bencana. Kita ketemu next time ya Kak, kita ngobrolin lainnya ya Kak. Oke, okay, thank you sekali Kak Sepin. Selamat pagi. Dan teman Pro 2, tugas aku buat teman kamu di pagi ini udahan. Abis ini kita lanjut ke Pro 2 Itlist dan juga Santai Siang. Siapin playlist favorit kamu. Kalau gitu, selamat nikmatin hari Rabunya. Semoga everything yang kamu... apa nih? yang bang pengenin semoga lancar hari ini ya. Kalau gitu, Faris Magza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: signifikan jumlah titik panas atau hotspot karhutla kebakaran hutan dan lahan dari 1.988 menjadi 948 titik di 6 provinsi prioritas Sumatera dan Kalimantan pada Selasa 22 September 2026. Konferensi pers ini digelar guna melaporkan perkembangan kondisi lapangan sekaligus menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran susulan, yaitu dengan mengintensifkan pemantauan citra satelit NASA serta memverifikasi anomali suhu permukaan tanah secara langsung di lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan Desa Wisata Kerabat Pecinan sebagai desa wisata ke-14 di Kota Semarang di Kecamatan Semarang Tengah pada hari Minggu 20 September 2026. Peresmian ini bertujuan menggerakkan perekonomian lokal dan memperkuat daya tarik wisata sejarah berbasis akulturasi Tionghoa Nusantara serta bottom up, yaitu dengan menggelar Mural Fest 2026, memfasilitasi kemitraan Pok Darwis bersama industri perhotelan, serta membuka rangkaian acara Mooncake Festival 2026 di kawasan kelenteng bersejarah.
1: Info Pro 2.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir bersama Menpora Erick Thohir meninjau dan mendukung langsung perjuangan atlet Indonesia di ajang Asian Games 2026 di Tokyo Aquatic Center dan Equestrian Park Tokyo pada hari Selasa 22 September 2026. Kehadiran jajaran diplomatik ini bertujuan menyuntikkan motivasi moral serta mendampingi perjuangan kontingen merah putih yang sukses melaju ke final renang estafet dan kualifikasi equestrian, yaitu dengan mendatangi arena perlombaan secara langsung dan menggalang dukungan penuh warga Indonesia di Jepang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Kamu bareng sama Wela di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Kamu akan mendengarkan Pro 2 Hitlist bareng sama Wela di sini, dan juga kamu bisa request lagu favorit kamu lewat live TikTok Pro 2 Semarang ya, teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kamu meluncur juga ke Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Kamu bisa request lagu favorit kamu di sana juga. Bisa request juga lewat WA Pro 2 Semarang, yaitu 081-565-10953. Aku ulangin lagi karena tadi ada kesalahan ya. 081-565-10953. Langsung aja aku tunggu teman Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabai. Ini cuma sekedar cabai, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Kadang orang kalau kita perspektifnya nih ya, liatin orang yang dianggap soleh itu biasanya yang wah ibadahnya rajin nih, sholatnya lancar. Ya kalau di Islam kan sholatnya jalan terus, ikut mengaji dan segala macam gitu. Apakah sebenarnya berhubungannya ini cuma terhadap hubungan antara manusia ke Tuhan kah atau gimana kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan itu sendiri?
2: Mungkin kesalehan itu kan tadi kan di definisi yang adadannya itu kan, dan ketungguhan untuk mengerjakan ajaran agama yang bercermin terhadap kehidupan sehari-hari itu kak. Kan di situ tadi garis bawahi dulu. Nah jadi yang namanya kesalehan bukan berarti kita tuh hanya beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi kita sebagai makhluk sosial harus ada yang namanya ibadah secara sosial gitu kak. Seperti kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, itu kan menjadi ibadah sosial yang diajarkan oleh agama kita. Gitu.
1: Jadi emang ya kalau secara hubungannya berarti kalau kita ngomongin kesalehan nih bukan cuma kita hubungan kita dengan Tuhan aja tapi juga sesama manusia gitu ya.
2: Iya, perlu kak, karena kan gimana ya? Kita kan sebagai makhluk sosial kak, kita nggak bisa hidup sendiri. Meskipun kita sering beribadah kepada Tuhan, tapi kita ada waktu kita itu butuh kepada seseorang, gitu kak. Nggak semuanya apa yang kita kerjakan itu selesai sendiri, butuh bantuan dari orang lain itu. Makanya dianjurkan oleh agama untuk yang namanya hablum minannas atau hubungan antar manusia juga. Dengar.

0: kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

0: 真爱。
1: Astaga Cika, paket kamu banyak banget. Itu borong buat satu kecamatan.
2: Eits, aku tuh bukan asal borong gitu aja. Tapi ini self reward.
1: Tapi itu proyektor lampu astronot, sedotan pelangi isi 10, sama slime tuh buat apa?
2: Ini kan barang lucu, buat dimainin biar nggak stres. Self reward itu penting biar mental nggak down.
1: Kalau tiap gabut asal check out, itu namanya bukan self reward, tapi impulsive buying alias lapar mata.
2: Ah, beda tipis kali, Nay. Sama-sama bikin senang ini.
1: Bedanya jauh. Self reward itu terencana dan ada anggarannya. Kalau impulsive buying cuma pelarian sesaat yang bisa bikin bokeh di akhir bulan.
2: Eh, bokeh? Dompet kosong gak ada uang gitu maksudnya?
1: Nah, itu tahu. Makanya kontrol jari kamu sebelum check out biar keuangan tetap aman.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Awas aja tuh bocah. Besok pulang sekolah aku gembesin motornya.
3: Kenapa sih Fit? Nangis kok sama ngomel-ngomel gitu?
2: Tadi tuh di sekolahan temanku tuh nyembunyiin tas aku tanpa rasa bersalah gitu. Terus besok aku mau balas dendam ke dia. Mau aku kembesin tuh motornya biar tahu rasa. Kalau perlu aku mau sembunyiin kunci motornya dia biar dia nggak bisa pulang.
4: Fit, kejahatan jangan dibalas sama kejahatan, Fit. Sabar, jangan balas dendam gitu ya. Kalau kamu balas dendam, berarti kamu sama jeleknya dong kayak dia.
2: Ya gak maulah disamain kayak dia. Ew.
4: Ya makanya, udah maafin aja dia. Memaafkan itu kan cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati.
5: Betapa pentingnya melatih diri untuk berlapang dada terhadap kesalahan manusia, tidak membalasnya dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Arabia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Sia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang selalu nemenin kamu, nemenin siang kamu teman Pro 2 sambil nyari ide-ide cuan dan hal-hal yang kadang tuh gak kepikiran sama kamu. Gimana nih kabarnya? Masih semangat? Aduh, panas banget lagi Semarang ya. Atau kamu udah mulai lapar juga nih lihat story orang-orang makan terus jadi pengen ngemil juga gitu ya. Nah, ngomongin soal ngemil nih teman Pro 2 ya, kadang-kadang ide bisnis itu nggak datang dari sesuatu yang ribet atau yang mahal, tapi justru sering-seringnya tuh ya lahir dari hal yang sederhana. Kayak jajanan pasar yang dulu tuh sering banget kita lihat di rumah nenek, di pasar atau di acara keluarga biasanya. Dan menariknya sekarang ini kue tradisional mulai naik kelas juga. Nggak cuma soal rasa, tapi juga tampilan yang makin rapi dan estetik dan kekinian. Nah, siang ini kita bakal ngobrol soal ice kue tradisional. Jadi brand ini tuh kayak yang berhasil bikin jajanan tradisional tetap punya rasa autentik, tapi tetap tampil dengan vibe yang lebih modern dan premium. Mulai dari snack box, brownies, sampai hantaran acara spesial. Ini semuanya dikemas dengan cara yang bikin orang tuh bilang, ini jajanan tradisional, tapi kok keren juga ya. Dan nanti kita juga bakal dengerin cerita langsung dari Rahma. Ini gimana caranya dia tuh tetap bisa melestarikan rasa tradisional, tapi tetap relate sama lidahnya anak muda di zaman sekarang. Jadi teman berdua ya, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, santai siang santai tapi cuannya bareng aku Jeffrey Araska. Dan di siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rahma. Ini Rahma adalah owner dari Ice kue tradisional yang sukses menyulap jajanan pasar jadi makin hits. Kita bakal ngebahas nih tentang gimana sih awal mulanya bisnis legit ini bermula. Terus pasti kamu penasaran kan? Yuk, langsung aja tanyain ke Rahma. Halo Rahma, thank you nih udah sempetin waktunya buat ngobrol di Prodo Semarang. Langsung aja, bisa gak nih kamu jelasin ke teman Prodo nih, apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert kekinian lainnya?
1: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
0: Terus sejak kapan sih kamu tuh sebenarnya mulai serius nih terjun ke bisnis kuliner ini? Dan apa juga yang bikin kamu tuh tertarik sama konsep jajan Semarang dan snack box ini?
1: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue-kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abuk-abuk.
0: Boleh dong dikenalin ke teman Pro 2, ada varian apa aja nih produk di ice kue tradisional? Katanya tuh kan ada browniesnya juga ya yang jadi andalannya ya, bener gak?
1: Betul kak, untuk brownies ice itu menjadi salah satu bestseller kami. Nah, selain kue-kue tradisional, ice juga ada bolu kukus, bolu panggang, bolu gulung, puding, dan masih banyak lainnya. Serta saat momen hari raya Natal dan juga hari raya Lebaran, ice juga menyediakan beberapa jenis hampers kue kering seperti kue kering nastar, putri salju, dan juga semprit.
0: Buat snack box sendiri ini sebenarnya tuh setiap pesanan tuh bisa di custom sesuai budget atau acara enggak? Terus produk mana sih yang paling sering banget dipesan sama customer kamu buat acara instansi atau syukuran dan apa alasannya?
1: Benar sekali kak, bisa custom jenis kue sesuai dengan budget customer masing-masing. Karena di ice kue tradisional kami tidak ada sistem paket snack box. Semuanya menyesuaikan permintaan dari customer. Itu kalau yang sering dipesan ada kue lumpur dan juga risol mayo sih kak. Itu alasannya ya memang yang mereka sukai aja sih, tidak ada alasan khusus.
0: Terus dari semua produk yang banyak tuh ya, itu gimana proses produksinya kamu biar produk kamu tuh tetap fresh dan tetap higienis juga sampai ke tangan pembeli kamu? Apalagi kan ini jajanan pasar itu biasanya punya ketahanan atau kadaluarsa yang cepet nih, yang singkat waktunya.
1: Kalau untuk proses produksinya sendiri supaya masih fresh, itu kami membuatnya menyesuaikan jam dari permintaan customer ya kak. Contohnya semisal pesannya itu untuk jam 6 pagi, jam 2 dini hari itu baru kami masak begitu. Lalu untuk packing itu ya kami packing dengan baik ya kak, menggunakan plastik OPP ataupun menggunakan dus ipori supaya tetap higienis sampai ke tangan customernya.
0: Oke, habis itu apa sih sebenarnya keunggulan ice kue tradisional dibandingin kompetitor kamu lainnya? Terus siapa juga target pasar utama kamu yang kamu sasar sekarang ini?
1: Yang diunggulkan dari kami selain dari kualitas rasa, kami berupaya untuk memberikan sistem pelayanan yang baik kepada customer dan juga kooperatif kak. Itu kami antar pesanan tepat waktu juga. Itu kan jadi servis baik dari ice. Untuk sasarannya masyarakat kalangan umum yang membutuhkan kudapan untuk acara-acara.
0: Nah, teman Pro 2, Nih kita udah dengerin nih ya proses kreatifnya Rahma sama ice kue tradisional dan keunggulan produknya apa aja. Dan habis ini aku masih lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: banget nih.
1: Lah, kenapa?
0: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
1: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
0: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
1: Nah, itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI nggak bisa cek kondisi badan kamu langsung. Nggak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
0: Jadi, belum tentu aku separah itu kan?
1: Ya belum tentulah, bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah dengar kata atau tentang ice cream tradisional enggak, atau jajanan pasar kekinian enggak? Kira-kira kamu suka enggak sih kalau dapat kado atau hantaran berupa aneka kue tradisional gitu?
1: Wah, sering lihat di feeds. Menurutku, jajanan pasar sekarang tampilannya lebih rapi dan bersih. Pasti seneng banget sih dapat kado kayak gitu. Apalagi kalau isinya lengkap, rasa lokal tapi looknya mewah.
2: Aku pernah nyoba snack box-nya. Sumpah rasanya pas banget dan gak ngebosenin. Pokoknya pas banget buat nemenin acara rapat atau buat suguhan tamu di rumah.
3: Kalau aku sih suka banget sama konsepnya. Jadi menurutku tiap kotak kue itu kayak bawa suasana nostalgia tapi versi lebih keren. Seru banget buat difoto dulu sebelum dicicipin.
0: Terus gimana nih menurut kamu cara milih isi snack box yang pas buat dijadiin buah tangan atau buat dinikmatin bareng keluarga?
1: Kalau aku sih bakal pilih yang isinya variatif. Ada yang manis kayak brownies dan ada yang gurih kayak jajan Semarang.

0: biar semua selera masuk.
1: Aku bakal lihat dari kualitas bahannya sih, cari yang kerasa homemade dan fresh. Terus pilih ukuran yang pas buat porsi sekali makan.
2: Aku pilih yang packagingnya aman dan estetik. Mau buat dikasih ke orang tua atau relasi kantor, yang penting kesannya sopan dan rasanya premium sih.
3: Santai siang, santai tapi cuan.
4: Nah, kalau dengerin jawaban tadi ya, ternyata tuh jajanan tradisional sekarang udah beda vibes-nya. Dulu tuh mungkin identiknya itu cuman ada di pasar atau di acara-acara keluarga. Tapi sekarang ini tampilannya tuh makin rapi, makin estetik juga. Bahkan cocok nih jadi hantaran premium. Dan yang menarik lagi, banyak banget juga yang justru suka gara-gara ada rasa nostalgia di dalamnya. Kayak sekali buka boxnya tuh langsung inget sama suasana rumah, inget sama acara keluarga waktu kecil dulu atau jajanan masa kecil dulu. Tapi dibawa dengan tampilan yang lebih modern. Belum lagi nih soal snack box ya. Ternyata orang sekarang itu gak cuman lihat isinya aja, tapi juga experience-nya. Ada yang nyari kombinasi manis dan juga gurih biar bisa cocok sama seleranya banyak orang. Terus ada juga yang fokus ke kualitas dan rasa homemade-nya. Dan ada juga nih yang ngeperhatiin packaging biar tetap kelihatan elegan waktu dikasih ke orang lain. Dan jujur ya teman Pro 2, itu tuh yang bikin usaha kayak ice kue tradisional ini selalu menarik buat pelanggannya. Soalnya kan mereka gak cuma jual makanan, tapi juga jual rasa nyamannya, jual kenangannya, dan kesan yang bikin orang itu pengen balik lagi.

0: undian untuk juara minggu ini teman perdua. Ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Masih bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Nah, kita masuk ke segmen kedua. Ini kan jalanin usaha kue tradisional tuh pasti seru banget. Tapi pasti ada juga tantangannya ya. Kita bakal ngulik nih, mulai dari tantangan bagi waktunya, terus tips and triknya biar kue itu tetap enak gitu ya. Habis itu juga strategi pemasarannya gimana, sampai gimana nih teman Pro 2 bisa langsung pesan produknya. Yuk dengerin obrolan aku bareng Rahma lagi. Nah, jalanin usaha kuliner setiap hari kan mesti ada aja tantangannya ya Rahma ya. Nah, tantangan apa sih yang paling sering kamu hadapin di usaha ini?
1: Tantangan yang paling sering itu adalah orderan dadakan dari customer. WA-nya pukul 9 pagi, mau diambilnya pukul 11 siang. Ya, orderannya sebenarnya simple, satu loyang brownies saja. Cuma kan kalau ngepasin ada pesanan lain kan kami jadi kesulitan untuk mengatur waktu ya kak. Tetapi kalau memang kami tidak mampu, kami meminta maaf dan menolak.
0: Kalau menurut Rahma nih, ada nggak trik khusus mungkin ya pas milih bahan biar jajanan itu tetap lembut dan nggak gampang basi tanpa pengawet berlebih?
1: Kalau untuk memilih bahan, pastinya pilih bahan yang fresh ya kak dan juga berkualitas. Lalu dimasak dengan baik dan matang supaya kuenya lembut dan juga awet.
0: Terus gimana cara kamu ngatur waktu produksinya? Apalagi kalau kamu tuh lagi dapat pesanan yang jumlahnya tuh banyak di pagi-pagi banget gitu, atau di pagi buta gitu.
1: Untuk mengatur produksi pesanan pagi hari dengan jumlah yang cukup banyak itu, biasanya kami menyiapkan bahan-bahannya dari malam hari kak. Lalu masuk dini hari itu kami baru proses masak dengan bantuan alat-alat yang mampu memasak dalam jumlah besar.
0: Oke, nah strategi apa yang paling efektif menurut kamu Rahma buat masarin produk kamu? Ini apakah mungkin lewat sosial media atau malah cara-cara konvensional kayak mulut ke mulut ini masih kamu pakai di zaman sekarang?
1: Dua-duanya sama-sama efektif sih kak kalau menurut saya. Untuk media sosial itu kan jangkauannya lebih luas ya, namun relasi juga tidak kalah efektif sih, karena sebelum Ais memutuskan untuk membuat akun media sosial itu, pembeli kami datang dari kenalan yang taunya dari mulut ke mulut.
0: Buat produk Ais kue tradisional ini bisa dipesan lewat mana nih Rahma? Bisa apakah harus pre-order dulu apa udah ada ready stock setiap hari? Gimana nih caranya?
1: Kami sarankan untuk pesannya jauh-jauh hari ya kak, apalagi dalam jumlah banyak, supaya kami juga memiliki waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pesanan. Kalau untuk pemesanan bisa WhatsApp ke nomor admin Ais Kue Tradisional yang sudah tertera di bio Instagram kami.
0: Oke, terakhir nih buat teman Pro 2 yang mungkin pengen lihat katalognya dulu atau penasaran atau mau pesan gitu ya buat acara besok banget. Akun media sosialnya apa nih namanya? Kasih tahu ke teman Pro 2.
1: Yang mau lihat produk-produk Ais seperti apa aja sih? Kue lumpurnya tuh kayak apa? Putuolanya kayak apa? Puding kayak apa? Bisa kunjungi akun TikTok dan juga Instagram kami, Ais Kue Tradisional. Serta untuk presslistnya ada di katalog WA kami. Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 seru banget nih ya ngobrol bareng Rahma dari Ais Kue Tradisional. Jadi makin lapar nih ya. Thank you Rahma udah sempetin ngobrol di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Semoga makin sukses lagi Ais Kue Tradisionalnya, makin rame. Duh, jadi makin lapar lagi nih. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, soalnya kita masih lanjut.

52, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: Gak kerasa teman Pro 2, obrolan santai kita hari ini udah sejam aja nih ya. Dan dari ceritanya ice kue tradisional ini tadi, kita jadi lihat kalau jajanan tradisional itu gak pernah benar-benar kehilangan tempatnya. Justru tuh sekarang cara penyajiannya makin berkembang lagi, tampilannya juga makin cantik, tapi rasa khasnya ini tetap dipertahani. Dan ini nih yang bikin menarik. Soalnya kan ternyata resep yang sederhana yang mungkin dulu tuh cuman ada di rumah kamu atau di pasar bisa berubah jadi produk yang punya nilai dan peluang usaha yang gede banget kalau dikemas dengan kreatif. Dari Rahma kita juga belajar nih sama Pro 2. Kalau ngelestariin makanan tradisional itu nggak harus jadul. Bisa tetap modern, tetap estetik, dan tetap relate sama anak muda sekarang. Siapa tahu nih ya, teman Pro 2. Habis dengerin obrolan hari ini, kamu jadi kepikiran juga buat mulai usaha dari resep keluarga kamu sendiri. Atau dari hal kecil yang selama ini dianggap biasa aja. Soalnya kadang nih peluang terbaik nih ya, teman Pro 2, datang dari rasa yang paling dekat sama kita. Aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Thank you buat yang udah join bareng aku dari jam 12 tadi. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan takut buat mulai dari hal yang sederhana. Jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye-bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana nih kabar kamu di siang yang wah panas banget dan cerah banget ini ya teman Pro 2 ya. Aku sih berharapnya kamu selalu sehat dan juga selalu seneng nih di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dari tadi ya jam 10 waktu Pro 2 Hitlist. Tadi sempat ada Jeffrey Araska juga nih di tengah-tengah jam 12 buat santai tapi cuan. Habis itu kamu bagi sama Wella di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Di hari Rabu ini aku bakal nemenin kamu dengan lagu yang pastinya seru-seru ya, seperti biasa ya teman Pro 2 ya. Dan juga informasi yang wow, menginspirasi kamu banget teman Pro 2. Kamu bisa dengerin Pro 2 Semarang itu lewat radio konvensional di 95,3 FM atau bisa banget kamu download RRI Digital lewat gadget kamu ya di App Store atau di Play Store kamu, biar kamu tuh bisa dengerin Pro 2 Semarang di mana aja dan kapan aja tanpa terkendala tempat dan waktu teman Pro 2. Oke deh, kalau kayak gitu ada lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Aku sih suka banget sama Lomba Sihir, jadi aku akan muterin ini buat kamu.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Nah, menurut komunitas Speak Up Semarang nih Mbak, kenapa kemampuan public speaking ini penting nih buat kita Mbak Ika?
2: Oke. Kemampuan komunikasi itu kan kepakai hampir di semua aspek kehidupan manusia ya. Nggak cuma kita waktu presentasi atau bicara depan banyak orang, tapi waktu kita interview kerja, diskusi sama orang terdekat, menyampaikan pendapat, membangun relasi, bahkan sekedar memperkenalkan diri kita ini siapa loh ke orang lain. Kadang tuh seseorang tuh benernya tuh punya kemampuan atau ide yang bagus, cuma kesulitan menyampaikannya. Jadi kami tuh sebagai komunitas ya, ingin ngebantu teman-teman supaya apa yang mereka punya di kepala, ide-ide apa, ide-ide cemerlang mereka tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide itu positif banget buat keberlangsungan kita semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

F1 resmi ngumumin kalau 22 mobil balap musim 2026 ini bakal meluncur dan masuk ke dalam game Hot Wheels Infinite Rush lewat paket F1 Car Collection Pack. Wah, asik. Ini adalah berita yang para gamers suka ya kayaknya, apalagi gamers-gamers yang memang concern-nya itu di bagian kayak mobil-mobil balap gitu ya, ini F1 kayak gitu. Ya, ini pasti seneng banget nih teman Pro 2 nih. Dikembangin bareng sama pengembang atau developer yaitu game Milestone dan juga produsen mainan yang ternama yaitu Mattel. Kolaborasi ini tuh di debut perdana ya, mobil resmi F1 itu bakal hadir di franchise dari Hot Wheels. Aduh, aku sih nggak sabar buat ngelihat ada di minimarket terdekat yang kamu tahu itu bakal dipajang-pajang, dan di sana kayaknya aku sih ngebayangin kalau banyak banget cowok-cowok yang sambil ngelipet tangan ya, sambil ngeliatin yang mana yang mau aku beli ya. Namanya juga merawat inner child ya teman Pro 2 ya, itu tuh nurutin inner child kayak gitu ya teman Pro 2. Chief Commercial Officer F1 Emily Prezer itu nyebut kalau langkah ini tuh dibuat buat penggemarnya ya, biar bisa ngerasain gimana sih keseruannya, kecepatannya, dan gimana sih drama-drama dari F1 yang dikendarai oleh pembalap favoritnya bareng sama teman-teman dan juga keluarga nih teman Pro 2. Kayaknya teman Pro 2 juga punya race lapangan kayak atau race kayak rintangan-rintangannya gitu loh teman Pro 2. Kayak seru banget gak sih ada track yang buat mobil F1-nya itu sendiri. Nah itu tuh, kayaknya kamu harus punya 150 koleksi kendaraan ya. Dan ini juga bakal resmi dirilis di bulan Maret 2027. Jadi harus sabar. Di PlayStation 5, ada di Xbox Series XS, ada juga Nintendo Switch 2, dan ROG Xbox Elite sampai di PC teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kompetisi lari dengan judul Capital Market Run 2026. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 Pasar Modal Indonesia tahun 2022 dengan dukungan OJK, ajang lari berskala nasional Capital Market Run 2026 itu resmi ngumumin pembukaan registrasi dari early bird-nya ya tahun 2022. Temanya adalah Plan Your Investment. Asik, Plan Your Investment gak tuh? Kamu harus mulai menanam ya, menanam investasi kamu mulai dari sekarang tuh maksudnya. Pas banget nih event ini tuh ngajak buat paham nih pentingnya investasi jangka panjang tuh kayak gimana, baik buat keuangan pribadi dan juga kelestarian dari lingkungan ini teman Pradua. Diselenggarakannya di hari Minggu ya, tanggal 29 November 2026 di Parkir Timur GBK Jakarta. Dan acara ini ngebuka kuota buat 4.000 peserta, kategorinya ada 2, yang 5K sama yang 10K. Nah, pas banget nih, kamu coba deh, mau ikut yang mana nih, yang 10K atau kategori yang 5K aja? Jangan lupa latihan dulu teman Pro 2. Tapi ini ada di GPK ya, jadi kalau misalnya memang kamu pengen bareng lari sama orang-orang yang gak di Semarang nih, pas banget nih acara ini ya di GBK ya teman Pro 2. Gak cuma adu kecepatan aja nih di rute seru kota Jakarta, tapi bakal ada di area Race Village, ada game interaktif, ada booth edukasi pasar modalnya, sampai ada penampilan dari Malik and the Essentials. Aduh, ini emang namanya sekaligus nostalgia ya, zaman pensi, zaman dulu nih, seru banget teman Pro 2 pastinya.

0: Dengarlah wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun Baginda Raja.
0: Ada apa ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang, sudah jam 12, bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

0: Yeah.
1: Teman tua dua.
0: Kenapa?
1: Teman tua dua itu ibaratnya adalah sahabat karib kan sama.
0: Iya, yeah, betul.
1: Mereka ini harusnya berjalan bersama dengan kita seiring gitu. Kita senang bareng, kita happy bareng, kita sukses bareng gitu. Tapi kadang di tengah jalan barengnya kita itu ada yang merengut gitu. Ada yang menunduk lesu gitu. Kayaknya tuh ada tekanan, ada permasalahan, ada pikiran gitu loh. Kenapa sebenarnya kamu itu teman pro 2? Kenapa?
0: Coba langsung kita tanyain ya. Kenapa teman pro 2 yang satu ini?
2: Ada Leon dari Semarang. Kak, udah beberapa kali menjalin hubungan, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Terkadang rasa takut untuk berkomitmen lagi. Gimana sih caranya ngebangun hubungan yang sehat dan langgeng, plus cara ngatasin trauma dari hubungan yang gagal di masa lalu?
0: Cara membangun hubungan yang sehat dan bangkit dari trauma.
1: Leon.
0: Ya kan? Ya kan? Kamu kan udah belajar dari trauma-trauma itu, ya kan? Jadi kamu udah tahu buruk-buruknya dulu harusnya, baru cari yang baik. Walaupun gak ada pasangan yang sempurna ya, Leon ya. Cuman kamu harus bikin tabel dulu deh kalau misalnya susah. Tipe cewek yang green flag adalah yang gak suka morotin kamu.
1: Berarti pakai Excel ya ini ya?
0: Iya.
1: Kan suruh bikin
0: pakai
1: tabel.
0: Iya,
1: kan?
0: Ditabelin dulu yang red flag gimana, green flag gimana. Nah, misal kamu udah ketemu nih sama satu sosok, kamu urutin di tabel itu, banyakan red flagnya atau banyakan green flagnya. Kalau banyakan red flagnya, udah tinggal aja sebelum kamu berjalan terlalu jauh, ya kan? Kalau banyakan green flagnya, ya udah lanjut terus. Misal pun nanti ada sesuatu yang kurang pas, ya itu kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Excel namanya
1: Leon. Gitu. Leon tuh harusnya kamu tuh sesuai dengan nama kamu dong.
0: Oh. kamu pernah lihat singa di Reboni nggak? Aku udah lihat. Jadi singa itu tergantung rambutnya. Pernah lihat singa botak? Aku udah pernah. Gak ada garang-garangnya. Jadi Leon ya, kalau misalnya kamu garang harusnya ar, ya kan?
1: Kamu bisa.
0: Bisa.
1: Bisa garang ya. Leon ini kamu, aku yakin kamu punya masa lalu yang tidak semuanya itu menyenangkan ya. Terbukti kamu punya trauma di masa lalu kamu. Tapi kan kita hidup itu untuk masa sekarang dan masa depan.
0: Betul.
1: Bukan hidup untuk masa lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya. Ya udah, kamu kan udah gede nih Leon. Dan kamu kan au gitu ya. Kamu harusnya sekarang bisa belajar dari kesalahan, bisa membenahi kekurangan ya, sehingga kamu hubungannya yang sekarang dan nanti akan lebih baik dan lebih mulus dari yang kemarin.
0: Betul.

0: tapi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan berat sepihak, jangan jomplang nanti jatuhnya ya.
1: Iya, jadi dua-duanya tuh harus effort gitu ya. Gak bisa cuma salah satu doang.
0: Dan kalau kamu punya masa lalu yang gak begitu buruk kan, bukan berarti dia tidak mengalami itu kan. Berarti sama-sama benar, mungkin mengalami gitu loh.
1: Jadi sama-sama kalian, punya trauma mungkin kan.
0: Itulah kenapa kalian harus sama-sama belajar, sama-sama berkembang ya. Berkembang itu adalah finansialnya, kepribadiannya,
1: karirnya
0: ya, bukan badannya ya.
1: Betul.
0: Sebisa mungkin jangan kalau itu, berkembangnya tuh yang baik-baik. Semangat ya Leon, kita doakan kamu segera menempuh hidup baru.
1: Iya, amin, bersama dengan pasangan baru. Tapi jangan terlalu pilih-pilih juga. Misal udah ada yang deketin, ya udah dicoba dulu gitu kan. Itu tadi kamu bikin tabelnya dari sekarang, ciri-ciri red flag sama green flag dari pengalaman masa lalu kamu ya, dari trauma-trauma kamu itu. Misal cewek itu suka marah-marah gitu kan, suka kekerasan secara verbal.
0: Wah, ternyata dia datang bulannya tanggal 1 sampai tanggal 30.
1: Nah, itu full. Nah, itu kalau menurut kamu udah red flag, terus kamu ketemu kayak gitu, ya udah tinggalin, enggak apa-apa.
0: Gitu, jangan tabelnya kamu tuh malah urutan sama cewek.
1: Jangan. Hari Senin sama Minggu beda ya.
0: Bukan gitu, tabelnya bukan urutan sama cewek ya, Leon ya. Ya udah, semoga Leon berhasil dalam perburuannya. Leon kan.
1: Leon.
0: Berburu cinta.
1: Katanya,
0: maksudnya.
1: Katanya cowok kan memang suka jadi pemburu kan?
0: Iya dong, kayak ada tantangannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi Leon, jangan setelah kamu mendapatkan kamu terus udah ya. Jangan. Mau sampai kapan gitu. Nanti kamu akan trauma.
1: Begitu ya, Leon ya.
0: Dah, Leon.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah tersebut.

0: karena kamu gak bakalan masing-masing ya kalau sama aku di siang hari ini ya tahun Pro 2. Kamu masih bareng sama aku dan ditemenin sama Santai Siang Pro 2 Semarang nih di jam 2 ya, di jam 2 lebih 3 menit ini ya tahun Pro 2. Kamu gak bakal disendirian karena kamu bakal ditemenin sama lagu yang seru banget dan juga informasi yang masih menarik sih harusnya ya. Aku bakal ngasih kamu informasi menarik soal beberapa film nih yang kayaknya cocok banget kamu taruh di list kamu ya, biar kamu tonton bareng sama siapa tuh? Bareng sama gebetan mungkin ya, atau sama teman-teman kamu juga gak masalah, sendirian juga oke aja, aman aja. Mungkin buat yang bilang nonton sendirian tuh aneh, enggak ya menurut aku, apalagi film-film Indonesia kan lagi seru-seru banget ya. Enggak pengen ketinggalan, FOMO enggak apa-apa, yang penting film Indonesia kayak semakin di depan, semakin oke, semakin good gitu ya tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama aku di Pro 2 Semarang.
1: Satu, dua, tarik nafas, buang, mantap.
2: Jul, Jul, cepetan Jul.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

5 cm Tamang Pro 2. Tahu dong film legendaris itu, terkenal banget ya sampai sekarang kayaknya ya. Film 5 cm itu tuh bisa mengubah semua habit di generasi tersebut tuh, bahkan sampai sekarang ya Tamang Pro 2. Dan sekarang aku mau ngasih tahu kamu kalau teaser trailer 5 cm Revolusi Hati udah bisa kamu tonton ya Tamang Pro 2. Coba kamu search aja di YouTube, itu bakal ada di sana. Tapi kali ini bukan tentang sequel dari film 5 cm yang ikonik banget itu, yang naik ke puncak Gunung Semeru ya. Tapi kali ini itu tentang sepertinya prequel. Jadi ini adalah orang-orang sekelompok ya, sekelompok anak yang barusan lulus SMP yang berpetualang. Asik, seru banget gak sih? Produsernya Sunil Soraya dan disutradarain sama Emil Heradi. Tenang aja Tamang Pro 2, kayaknya ini gak akan keluar dari lane, masih tentang petualangan-petualangan seru banget kayak gitu. Masih ditulis oleh Doni Dirgantoro yang tadinya memang menulis 5 cm ya. Jadi kayaknya juga gak bakal kemana-mana, tetap ada skenarionya tentang 5 cm-nya, tentang adventure-nya juga masih tetap ada gitu ya. Dan 5 anak SMP ini kayaknya memang tujuannya adalah flashback ya, dan memperlihatkan keindahan latar laut alam Indonesia. Didukung sama banyak banget aktor-aktor muda yang mungkin kamu tuh barusan ngelihat ya aktor-aktor muda ini ya Tamang Pro 2. Dan ini benar-benar fresh banget. Aduh, aku sangat menunggu-nunggu film ketiganya. Film kedua aja belum tayang ya, apalagi film ketiga Tamang Pro 2. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Kamu sadar nggak? Nasi yang kita makan, sayur yang kita masak, hingga berbagai bahan pangan yang ada di meja makan kita tidak hadir begitu saja. Ada kerja keras para petani yang menanam, merawat, dan menjaga hasil pertanian hingga sampai kepada kita. Para petani begitu penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menghargai hasil pertanian, mendukung para petani, dan menjaga tanah sebagai sumber kehidupan. Selamat Hari Tani Nasional 24 September. Terima kasih kepada para petani yang terus bekerja untuk menyediakan pangan bagi negeri.

Pro 2, siapa yang suka banget sama drama Korea kayak aku? Aku suka banget drama Korea, apalagi yang genrenya itu tentang dokter-dokter gitu, teman Pro 2. Dan drama Korea baru yang judulnya Dr. X Mafia in White baru aja ngerilis teaser terbarunya menjelang penayangan perdana di tanggal 9 Oktober 2026. Adaptasinya dari serial populer Jepang yang disutradarain sama Lee Jung Rim, drakor yang genrenya medical noir ini tuh menampilkan artis yang benar-benar gemes banget, yaitu adalah Kim Ji Won yang rambutnya pendek. Aku sih seneng banget ya, karena apa? Karena dulu di The Scent of the Sun, yaitu adalah drama Korea pertama aku yang aku seneng banget dan menjadi favorit aku, teman Pro 2, Kim Ji Won di situ potong pendek dan kelihatan cakep banget. Dan kali ini dia bareng sama Ge So Jung yang bakalan jadi dokter bedah jenius yang berkarakter tegas dan juga dingin. Inilah yang jadi dokter X ya, teman Pro 2. Dia tuh masuk ke rumah sakit Universitas Goseo lewat agen penempatan dokter, lewat Jang Hee-suk yang diperanin sama Lee Jung-eun. Terus ada kehadiran Ge So-jung itu mengguncang internal rumah sakit pastinya ya, apalagi ini kan genrenya pasti agak-agak bikin deg-degan gitu ya, bikin banyak konflik di situ, dan konfliknya bakal makin panas pas berhadapan langsung sama direktur rumah sakit Bu Seung-gun. Asik, ini nih yang aku tunggu-tunggu, konflik-konflik rumah sakit ini nih kayak nggak ada habisnya gitu, teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prudhoe FM.
1: Ini buat jaga kualitasnya dari liang flori sendiri, kualitas bunga itu biar tetap seger dan sesuai sama harapan pelanggan itu gimana caranya, Kak?
2: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prudhoe FM.

0: saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama Dan Iki, silakan informasinya.
1: Terima kasih, Hela, selengkapnya kami informasikan. Selamat siang, nomor 2. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19. Di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Saudara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, untuk saat ini berdasarkan pantauan kami secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Diprediksi hingga sore atau awal malam nanti kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Sekian info cuaca hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya ya aku harus pamit ya hari ini karena aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai sekarang udah mau jam 3 sore. Dan habis ini bakal ada sore ceria bareng sama Vetra Julia ya. Thank you banget teman Pro 2 yang tadi udah ikutan request lagu di Instagram maupun di live TikTok dan juga di WA Pro 2 Semarang teman Pro 2. Thank you banget. Besok jangan lupa request lagi karena besok kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku gak ketemu kamu di Pro 2 Hitlist deh, aku ketemu kamu di Santai Siang teman Pro 2. Ditungguin ya, besok aku bakal nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Bye bye teman Pro 2, stay healthy and stay happy. Bye bye.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Rabu 23 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang syah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya Selasa kemarin, uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Peri Pardjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak memenuhi keabsahan uang rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan. Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim ZOM atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologinya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole, IOD, di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani pada konferensi pers mengatakan kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. Perkembangan teknologi membawa informasi dari berbagai sumber dapat diterima kapan saja. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi remaja karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Ia menilai informasi yang tidak benar tetapi terus diulang setiap hari berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya sore hari ini teman Pro 2 ya? Semoga baik-baik saja. Masih di bulan September teman Pro 2, September ceria ya. Pastinya. Oke, sore hari ini aku mau kasih berbagai informasi dan lagu-lagu yang enak buat kamu nemenin ya di sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Dan pastikan kamu yang lagi di jalan, hati-hati berkendaranya, dan buat lagi santai-santai ya, prepare, udah kerjaan kelar sambil dengerin aku siaran, oks banget. Dan baru pulang kampus dan pulang kuliah, santai-santai aja dengerin aku di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

It's okay, it's not to be okay teman Produa. Tapi kamu kalau lagi gak baik-baik aja ya, apalagi saat ini kan bencana datang bertubi-tubi ya. Amit-amit, pokoknya semoga reda ya, gak ada bencana-bencana lagi. Sedih banget gitu teman Produa ya. Kebakaran, kebanjiran ya di kebakaran Kalimantan, kebanjiran di Sumatera teman Produa. Kekeringan juga ada di wilayah Pulau Jawa gitu, karena musim kemarau-nya ya makin panjang teman Produa. Nah ini masyarakat yang terdampak bencana itu ternyata dapat menempuh sejumlah jalur pengaduan. Nah, kita ketika menemukan persoalan dalam mitigasi dan penanganan bencana, pilihan jalur yang beragam ini dapat disesuaikan dengan jenis dan dampak masalah yang dialami masyarakat ya. Dan informasi yang aku dapat teman Produa ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Asli Amrul Haq yang kemarin juga sempat ngobrol bareng Produa, teman Produa bilang masyarakat bisa menempuh jalur hukum saat penanganan bencana dianggap kurang maksimal. Dan menurutnya ini dapat disesuaikan dari beberapa besar masalah yang dialami, sehingga jalur yang ditempuh tuh bisa beda-beda ya. Kalau misalnya masih ringan tuh kayak misalnya bantuan telat atau gak jelas prosedurnya, itu warga bisa komplain ke BPBD setempat atau lapor ke ombudsman. Kalau masalahnya lebih serius, misal keputusan pemerintah yang merugikan warga negara tanpa alasan masuk akal, ini bisa diadukan ke pengadilan tata usaha negara teman Produa. Namun jika terdapat kerugian yang besar, dampaknya luas, seperti ada kerusakan rumah dalam skala besar, masyarakat bisa mengajukan gugatan kelompok atau class action mewakili yang mengalami kerugian sejenis selama dapat dibuktikan ada kelalaian yang memang dilakukan atas kerusakan tersebut teman Produa. Dan untuk menjaga agar kewajiban dari pihak terkait tetap dilakukan, salah satu yang dilakukan adalah menjaga arus informasi kebencanaan ya. Menurut Asmi sendiri, ketersediaan informasi terkait hal ini sudah diatur dalam undang-undang, sehingga warga berhak mendapat informasi dan ada kewajiban pemerintah dan badan terkait untuk

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG Teman Pro 2, Kau Masih Rindu. Ini lagunya Akbar Chalai dan juga Mingse, Teman Pro 2. Wow, lagunya enak ya Teman Pro 2. Oke, lanjut lagi Teman Pro 2 ya. Kali ini menarik nih Teman Pro 2, karena soal upaya menekan angka stunting kali ini kan memang lagi itu ya, banyak banget dibahas. Dan ini ada 2 kabupaten di Jawa Tengah ya, dari 35 kabupaten kota ini ada 2 kabupaten yang dipilih sebagai daerah percontohan dalam penanganan stunting, yaitu Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Demak. Ini menjadi percontohan karena dari pengalaman dan langkah yang dilakukan 2 daerah ini bisa menjadi pembelajaran untuk memperkuat upaya penanganan stunting di daerah lain. Isu stunting sendiri bukan cuma soal tinggi atau berat badan anak ya, tapi berkaitan dengan tumbuh

berkembang, kondisi kesehatan anak dalam jangka panjang, karena itu penanganannya nggak bisa dilakukan sendiri dan perlu kolaborasi dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, sampai juga masyarakat ya. Sebelumnya Kabupaten Sumatera itu juga sudah melakukan penanganan secara lebih terarah, termasuk melalui audit kasus dan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak ya. Nah, buat kamu teman Produa yang masih muda tuh, isu ini tetap penting untuk diketahui. Kenapa? Karena mencegah stunting itu sebenarnya berkaitan dengan perjalanan hidup sejak remaja, termasuk pemahaman soal gizi dan juga kesehatan.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

0: ya. Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa nggak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Kegiatan tolong-menolong teman Prodo atau kamu bergabung di Palang Merah Indonesia. Kalau remaja kan ada ya namanya PMR ya, Palang Merah Remaja, wadah kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan formal dalam kepalang merah melalui program kegiatan ekstrakurikuler ya. Ada beberapa sebutannya PMR mulai itu setingkat SD, PMR Madya setingkat SMP, dan juga ada PMR Wira setingkat SMA teman Pro 2 ya. Untuk menjadi syarat anggota PMR pun ini pasti warga negara Indonesia dong, usianya 7-20 tahun dan belum menikah, berpendidikan setingkat SD, SLTP dan SLTA, bersedia mengikuti pelatihan dan pendidikan dasar kepala merah, dan juga mendapat persetujuan orang tua wali teman Pro 2, dan itu salah satu dari syarat dari Palang Merah Remaja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

aku udah spill tentang apa itu PMR Teman Pro 2. Jadi kegiatan PMR tuh banyak banget ya, pengumpulan bantuan di sekolah untuk korban bencana, salah satunya bakti sosial, ya kunjungan ke rumah sakit atau panti jompo, panti asuhan, itu juga menjadi salah satu kegiatan dari PMR. Ada juga mengikutin gerakan kakek, nenek, angkat asuh tuh ada juga ternyata. Mengikuti pelatihan remaja sebaya di bidang kesehatan remaja, HIV AIDS itu juga termasuk dari kegiatan PMR. Donor darah siswa, seni, majalah dinding, lomba-lomba, program persahabatan remaja Palang Merah regional dan juga internasional, Jumbara, Jumpa Bakti Gembira PMR. Banyak banget kegiatannya Teman Pro 2. Nanti aku bakal bahas ya di jam 5:30 sore ini Teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol nih ya keseruan PMR seperti apa Teman Pro 2 ya. Jiwa Muda Aksi Nyata, cerita seru kegiatan PMR. Aku gak sendiri, nanti bareng sama Diva Teman Pro 2 ya, Ketua PMR Wira SMK Widya Praja Ungaran Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keseruannya bakal live sebentar lagi di 95,3 FM Pro 2 RS Semarang, teman terbaik kamu.

0: wahai rakyatku. Batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun, Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa, Ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

0: 105,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Fitra Julia di Sore Ceria, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah bilang mau ngobrol tentang PMR, teman Pro 2 ya, Palang Merah Remaja. Aku gak sendiri ya, aku udah tersambung dengan narasumber yang udah tadi aku pisi teman Pro 2 sebelum siaran. Ada Diva, ketua PMR teman Pro 2 ya. Langsung aja yuk kita sapa, karena kita sore hari ini ngobrolin jiwa muda asing nyata, cerita seru kegiatan PMR. Sore Diva.
1: Sore juga kakak.
0: Lagi sibuk apa nih Diva?
1: Tadi kita habis ngelakuin rapat sebentar tentang PMR.
0: Wih, udah selesai rapat loh, pulang sekolah sempet-sempetin meeting gitu. Buat kamu yang meeting jangan malas-malas sama Prodi. Diva ini aja pulang sekolah langsung meeting. Diva, ini aku ngobrolin soal jiwa muda aksi nyata, cerita seru kegiatan PMR. Ini PMR di SMK mana nih Diva?
1: Di SMK Widya Praja Ungaran kakak.
0: Oke, boleh cerita sedikit nih Diva, awal mulanya Diva tertarik gabung sama PMR di SMK tuh gimana? Apakah dari dulu kan PMR adanya SD, SMP, SMA, apakah dari SD ini udah tertarik nih?
1: Awalnya sih simple kak, aku pertama kali masuk ke PMR tuh pas SMK ini. Aku emang pengen banget gitu ikut berorganisasi dalam SMK, kayak aku ngerasa itu tuh wadah aku buat bisa menggali ilmu baru yang kepake banget di kehidupan sehari-hari gitu, sekaligus bisa ngelatih rasa tanggung jawab sama diri aku sendiri. Aku juga kayak pengen belajar gimana sih caranya bisa tenang dan berguna pas ada orang di sekitar aku yang butuh banget pertolongan dari aku gitu.
0: Oke, jadi awalnya memang dari SMK ya tertarik ya, suka banget, pengen banget ikut berorganisasi, akhirnya masuk ke PMR ini. Tapi menurut Diva sendiri bedanya kegiatan PMR di tingkat SMP sama waktu SMK sekarang kayak gimana?
1: Jujur, pas SMP aku tuh belum pernah ikut PMR sama sekali kak. Baru banget pas SMK ini aku berani coba dan ternyata beda banget. Ternyata di SMK kita dituntut buat benar-benar terjun langsung ke lapangannya. Efeknya besar banget ke diri aku juga. Sekarang aku merasa jauh lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan. Contoh kecilnya pas di sekolah. Semisal ada teman aku nih kak yang jarinya kegores pisau. Pas kita lagi masak nih. Yeah. Ada juga teman aku yang kelelahan sampai pingsan pas kita ngelain kegiatan. Kayak aku udah nggak bingung lagi dan tahu harus gimana cara menanganinya kayak gitu.
0: Wih, ibaratnya ya teman Pro 2, PMR nih dokter kecil kita yang ada di sekolahan teman Pro 2. Jadi tahu tuh kayak tadi si Diva cerita temennya jarinya kegores pisau, waktu praktek masak ada yang kelelahan tuh langsung bisa ditangani. Nah itu gunanya PMR di sekolahan. Tapi ini kan pertama kali kamu masuk PMR di SMK kan Diva. Nah siapa aja sih yang paling mendukung Diva sampai akhirnya bisa dipercaya jadi ketua PMR? Baru pertama kali masuk tiba-tiba jadi ketua PMR nih.

0: Diva.
1: Paling utama sih jelas orang tua ya kak. Mm-hmm. Orang tua aku tuh mendukung penuh semangat kegiatan positif yang aku lakuin di sekolah. Dukungan mereka itu ya bikin aku merasa bahagia dan makin semangat ngelakuin kegiatan-kegiatan positif yang di sekolah. Mm. Selain orang tua juga, ada teman-teman PMR yang luar biasa banget supportnya. Mereka yang selalu kasih kepercayaan dan selalu menyemangati aku dari awal sampai akhirnya aku dipercaya nih untuk jadi ketua di PMR ini.
0: Oke, sebagai ketua nih, udah jadi ketua, momen atau kapan tepatnya Diva ngerasa mantep nih untuk siap buat ngambil tanggung jawab sebesar ini kan, apalagi juga ngehandle teman-teman yang ada di sekolahan?
1: Momen paling mantepnya tuh pas kita lagi berproses kak, terutama setiap kali sekolah ada acara besar dan tim PMR dipercaya banget nih buat pegang kendali di berbagai pertolongan medis. Mm-hmm. Pas dikasih kepercayaan itu, aku dan teman-teman ngerasa wah kita harus jalan bareng-bareng nih. Di situ aku ngerasa okay, aku siap dan harus bisa ngebimbing teman-teman aku dengan baik sebagai aku ketuanya gitu.
0: Oke, kalau di sekolah sendiri apakah fokus kegiatan PMR Wira sendiri tuh ada di UKS aja atau memang ada di ruang lingkup lain?
1: Enggak cuma di UKS aja sih kak, kita aktif banget di berbagai event sekolah, mulai dari tugas rutin pas upacara bendera tiap hari Senin, peringatan hari-hari besar, sama acara event seni atau olahraga lainnya. Selain itu juga, PMR Wira di sekolah kita sering banget kolaborasi sama ekstrakurikuler yang lain buat backup medis kalau semisal mereka lagi bikin kegiatan di luaran sekolah.
0: Wih, gitu, kak. Banyak banget ya acara-acara event seni, olahraga pun juga ngelibatin dari teman-teman dari PMR Wira ya, Diva ya, sama ekstrakurikuler di backup medisnya juga dari teman-teman PMR, teman Pro 2. Tapi aku penasaran alasan kamu Diva akhirnya mantep meluangkan waktu tenaga nih buat aktif di organisasi kemanusiaan, apalagi ini pertama kalinya buat kamu tuh.
1: Karena aku ngerasa kegiatan ini tuh memberikan dampak yang positif banget kak buat diri aku sendiri. Daripada waktu luang aku habisin buat main-main yang gak jelas atau scrolling HP sampai berjam-jam juga kan, mending aku pakai buatan hal produktif di PMR secara gak langsung. Ini juga cara aku buat membatasi kebiasaan main biar gak lebih biar lebih fokus ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi kak.
0: Kalau main gak jelas tuh pasti main HP deh. Scrolling HP media sosial. Nongkrong-nongkrong
1: gitu.
0: Di PMR belajar apa aja nih materinya? Pasti banyak banget materinya kan? Apa aja nih?
1: Iya. Yang materinya tuh ada tentang pertolongan pertama, habis itu kayak ayo siaga bencana, habis itu ada kesehatan dengan sanitasi gitu kak.
0: Tapi yang paling Diva sukai apa dan kenapa?
1: Pertolongan pertama. Kenapa? Soalnya materi pertolongan pertama ini kita nggak cuma teori di atas kertas aja kak, kita langsung praktekin, kita langsung terjun langsung ke lapangannya buat lakuin simulasi. Jadinya kita ada penanganan nyata gitu loh kak. Jadi ilmu yang kita dapat dari hari itu bisa langsung kita uji coba dan ingat terus gimana teknis-teknisnya.
0: Oke, jadi gak secara teori tapi langsung dipraktekan ya Diva ya gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada simulasi-simulasinya juga teman Pro 2. Seru nih ternyata ya PMR Palang Merah Remaja. Nanti kita ngobrol lagi Diva, kita jeda satu lagu dulu ya Diva ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi kak, teman Pro 2 ya, gimana Diva ini bisa ngebagi waktu nih ya antara sekolah dan juga kegiatan di luar sekolah teman Pro 2. Habis yang satu ini.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Ya, sore hari ini ngobrol tentang jiwa muda, aksi nyata, cerita seru kegiatan PMR Teman Pro 2. Dan aku gak sendiri, sudah ada Diva, Ketua PMR Wira SMK Widya Praja Ungaran Teman Pro 2. Diva masih di ujung telepon.
1: Hai Kak.
0: Oke, kita lanjut ya Diva ya. Kalau tadi Diva udah cerita banyak nih Teman Pro 2. Nah, gimana nih cara Diva dan tim membagi peran pas lagi bertugas tuh ya di acara-acara besar sekolah, kayak upacara bendera tadi, event-event juga, kegiatan yang di luar itu, gimana tuh cara ngebaginya?
1: Salah satu kuncinya tuh di manajemen jadwal sama pembagian tugas yang jelas, Kak. Sebelum acara dimulai nih, kita bikin sistem piket atau pembagian plotting area. Jadi udah jelas nih siapa aja yang udah standby di area lapangan, sistem keliling, dan siapa aja yang udah siaga di ruang UKS. Jadi semua anggota udah dapat porsinya tugasnya masing-masing nih. Jadinya mereka udah nggak bingung mau udah ditempatin kemana-mana aja gitu.
0: Okay. Jadi tugasnya masing-masing PMR ini sudah ada kewajibannya ya. Tugasnya seperti apa udah dibagi gitu. Kalau pas latihan atau lagi penanganan di lapangan, ada nggak sih dari mungkin dari kamu sendiri atau teman-teman dari PMR yang lain panik tuh ya, bingung gimana nih caranya kamu akhirnya menenangkan mereka gitu, mungkin saking hektiknya gitu Diva?
1: Jadi aku bakal samperin dan kasih pengertian dulu ke mereka secara pelan-pelan. Aku selalu ngingetin terus tuh ke mereka kalau kita panik masalah nggak bakal akan cepet selesai. Jadi aku mikir ngomong ke teman-teman juga kalau kita panik penanganan ke korban juga bakal justru salah banget itu. Kita harus tenang dulu, tarik nafas dulu, dan baru ngelakuin penanganan sesuai prosedur yang udah dipelajari di saat kita latihan gitu Kak.
0: Oke, poinnya yang pertama jangan panik dulu ya Diva ya, harus tenang dulu, atur nafas dulu gitu kan, baru nanti bisa ngehandle nangani yang sesuai prosedur yang udah dipelajari teman-teman PMR ya. Wow, keren banget sih Teman Pro 2. Nah, selama memimpin PMR Wira nih, kamu Diva, tantangan paling berat apa yang pernah Diva rasain sama teman-teman juga sejauh ini?
1: Wah, tantangan yang paling berat itu pas kita ngadepin beberapa kritikan sih Kak, masukan atau perbedaan pendapat dari teman-teman yang kadang solusinya belum bisa langsung kita temuin di hari itu juga. Gini Kak, menyelesaikan banyak kepala saat dalam satu tim dan nyari jalan keluar yang adil buat semua itu butuh proses belajar banget buat aku Kak. Setuju gak sih Kak sama statement aku kalau menyelaraskan banyak kepala tuh butuh trik sama proses-prosesnya?
0: Setuju sih, karena banyak kepala, isi kepala orang kan gak harus sama ya Diva ya, ya kan beda-beda. Nah, nyatuin itu kan yang agak berat gitu kan, untuk menjadikan satu visi itu ya kan, nah menyelaraskan itu. Jadi ya kepala tuh butuh trik dan proses. Bener sih yang dibilangin Diva sih Teman Pro 2. Tapi langkah atau strategi apa yang Diva lakukan ya biar anggota PMR Wiralanya tetap kompak gitu, makin semangat Diva gitu, gak ada perpecahan di dalam kegiatannya?
1: Setiap kali kita latihan atau pas pembagian jadwal piket, kita usahain banget buat kemas materinya sesantai dan seasik mungkin Kak. Jangan terlalu kaku kayak pas kita lagi di kelas pelajaran gitu. Kita selipin juga tuh sedikit-sedikit ice breaking, simulasi seru, atau enggak itu diskusi santai biar teman-teman enggak ngerasa jenuh juga. Biar mereka juga enggak merasa terbebani. Apalagi kan mereka bakal makin betah tuh nanti di PMR-nya kalau kita nggak terlalu bosen juga pas kita lagi nerangin strategi-strategi kayak gitu.
0: Tapi menurut kamu sendiri Diva, karakter atau kemampuan apa yang paling penting yang memang harus dimiliki sama anak PMR zaman sekarang?
1: Rasa tanggung jawab yang besar sih Kak kalau menurut aku, sama konsistensi mereka. Karena urusan kemanusiaan dan pertolongan pertama itu berkaitan sama kondisi fisik orang lain juga kan. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah tuh. kita harus konsisten belajar sama tanggung jawab, sama tugas yang udah dikasih juga ke kitanya, kayak gitu kak.
0: Mm-hmm. Kalau di PMR Wira sendiri, Diva udah ngepimpin berapa tahun?
1: Udah 2 tahun kak.
0: Nah, 2 tahun ya, berarti hampir ke 2 tahun kepengurusan. Harapan terbesar apa yang ingin Diva capai ini bareng sama teman-teman dari PMR Wira Sekolah?
1: Berkembang, sama juga tambah lebih maju lagi kak PMR-nya, kayak gitu.
0: Itu ya yang pengen kamu harapin ya, PMR Wira di sekolahnya lebih berkembang, lebih maju gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau ada teman-teman di sekolah nih yang mungkin penasaran, enak gak sih gabung sama PMR, apa yang pengen kamu sampaikan?
1: Buat teman-teman yang masih ragu, pesan aku cuma satu aja, jangan takut dan jangan ragu. Di PMR kita nggak jalan sendiri-sendiri kok, kita belajar bareng dari nol, kita juga saling bahu-membahu, dan kita juga saling melengkapi satu sama lain. Masuk PMR itu seru banget dan bakal banyak ilmu kehidupan yang bakal kita dapat di PMR itu.
0: Tuh, yang Diva bilang teman Pro 2 masuk PMR itu seru banget ilmu kehidupannya. Aku juga pernah jadi PMR, tapi waktu SD ya, SMP, SMA, enggak. Cuma waktu SD aja gitu. Oke, terakhir Diva, nilai atau pelajaran hidup paling berharga apa yang Diva dapetin dari PMR ya? Karena ini udah kamu 2 tahun ya ikut di sini dan bakal terus dibawa sampai nanti lulus SMA kakak?
1: Iya, SMK kak.
0: Oke, apa yang kamu ambil?
1: Pelajaran paling berharga adalah arti dari sebuah tanggung jawab kak. Baik tanggung jawab ke diri sendiri, ke tim, maupun ke orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Nilai tanggung jawab yang bakal terus aku pegang dan bakal dan aku bawa sampai lulus dari SMK, bahkan di dunia kerja nanti, yaitu kak, tanggung jawab salah satunya.
0: Tanggung jawab itu ya, tanggung jawab itu memang salah satunya yang memang harus dipunyai ya. Oke, terima kasih Diva, Ketua PMR Wira SMK Widya Praja Ungaran. Terima kasih udah sharing loh Diva, ini cerita seru ya. Jadi teman-teman akhirnya tahu nih, teman Pro 2, oh ternyata PMR tugasnya kayak gini ya. Palang Merah Remaja di SMK Widya Praja Ungaran tuh kayak gini ya. Jadi teman-teman udah tahu ya seperti apa. Terima kasih Diva ya, sukses selalu. Salam buat teman-teman yang ada di PMR Wira SMK Widya Praja ya. Kapan-kapan next main di Studio Pro 2 ya. Aku tunggu kedatangan kamu, bisa siaran bareng di sini lagi.
1: Iya kak, terima kasih juga kak.
0: Sama-sama, see you.
1: See you.
0: Itu dia teman Pro 2, keseruan sore hari ini ya, ngobrol bareng sama Ketua PMR Wira SMK Widya Praja Ungaran yang bercerita banyak tentang jiwa muda aksi nyata, cerita seru kegiatan PMR Palang Merah Remaja.

0: juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Calai, Mingse.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

0: Prodo ya, kalau nggak sabar jangan sih, pokoknya jangan sampai ya kalau nemu kayak gini teman Prodo, kamu lagi main ke rumah teman kamu, atau kamu lagi ngirim paket, atau kamu ngirim hampers ya, datang ke saudara apa siapapun itu ya, tiba-tiba ada penjaganya, tapi ini penjaga bukan penjaga yang gimana ya, bukan manusia, kalau biasanya kalau hewan kan anjing penjaga gitu ya, tapi ini yang jaga bener-bener. Aduh, gimana ya, bikin kita jantungan antara hidup dan mati sih kelihatannya. Buaya teman Pro 2, oh my god. Ya Tuhanku, ya Allah. Ini tuh ada di, buayanya tuh ditaruh di halaman rumah dengan kolam sepanjang buayanya itu. Jadi kayak buayanya tuh jadi gak bisa gerak. Kan bahaya banget ya kalau itu bisa ngecaplok gitu orang yang lewat atau gimana, meskipun dipagerin ya teman Pro 2 ya, tapi namanya hewan melata teman Pro 2 ya, takutnya kan bisa merayap kemana-mana gitu. Nah ini terjadi, ini nyata real teman Pro 2 ya. Seorang warga di Kecamatan Panjang Bandar Lampung tuh bikin geger karena memelihara buaya di teras rumah. Pengunggah ini ya juga ramai, yang aku repost dari Indozone teman Pro 2 ya. Keberadaan buaya ini tuh untuk ngejaga rumahnya. Namun masyarakat kemudian dibuat resah sampai melaporkan ke RT serta pihak terkait agar buaya ini tuh gak lagi dipelihara ya, karena khawatir tuh membahayakan. Buaya ini disebut akan diangkut dan pemilik hanya diperbolehkan memelihara jika punya surat izinnya teman Pro 2. Bahwa ya Camat Panjang Hendri Satria Jawa juga ngaku segera menindaklanjuti terkait adanya warga yang memelihara buaya ini hingga membuat resah masyarakat di sekitarnya. Ya, Hendri ini juga bilang akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai buaya yang dipelihara sama si warga ini teman Pro 2 ya. Kayak apa sih nih? Ini ada sih potongan videonya dan ini ada statementnya juga dari pihak terkait teman Pro 2. Yuk kita dengerin.
1: Polsek Kalinya hadir dari Babinsa, Babinkal Tipmas, Lurah, Kaling dan RT. Ya. Kami sepakat ya, atau ibu yang punya buaya sepakat buaya ini diangkut. Diangkut ke pihak terkait dan untuk selanjutnya ya, ibu ini untuk membuat surat izin ya, sebelum izinnya keluar dia tidak boleh memelihara namanya buaya.
0: Itu dia beberapa petikan ya teman Pro 2 ya. Jadi sang pemilik harus punya surat izin dulu nih, buayanya ada nggak ya, legal nggak nih gitu. Ketakut banget ya. Aduh duduh. Kalau biasanya kan emang peliharaan kucing, anjing, kelinci gitu kan. Tapi ini buaya yang jaga rumah. Wah, takut banget. Nanti ini keresahan dari warganet kayak gimana nih, komenannya juga banyak banget sama Prodo. Nanti aku bacain ya beberapa di segmen KKN Komen-Komen Ngasal.

0: Tunggu, kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah?
0: Lupa? Lupa apa?
1: Dompet. HP.
0: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
1: Ah itu, nanti aja, kan deket.
0: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
1: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
0: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang enggak terduga.
1: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
0: Nah gitu dong. Jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

bacain ya beberapa komentar teman Prodo yang aku repost dari indazan.id. Jadi ini rame banget ya, seorang warga di Kecamatan Panjang Bandar Lampung tuh bikin geger karena dia memelihara buaya di teras rumah buat jagain rumahnya. Bayangin kalau kamu main ya tetanggaan di situ. Ampun dah, takut dicaplok ya. Tapi penempatan buayanya itu juga unik teman Prodo. Jadi tuh panjangnya tuh setengah jadi kolamnya tuh kayak lebarnya setengah meter, panjangnya tuh sekitar 2 meter gitu. Sekecil itu, sekotak itu. Dan di atas kolamnya itu ada berdiri kayak bangku panjang gitu kan. Jadi kan bahaya banget ya. Pasti kamu tahu deh, kamu bisa cek ya di Instagramnya indozone.id. Di situ kamu bakal bayangin kalau duduk di bangku itu bawahnya buaya gitu ngasih makan. Tapi ini fun fact-nya, di situ tuh ada kucing yang duduk di bangku panjang itu slow aja. Sedangkan orang-orang yang datang ngelihat itu semuanya berdiri. Padahal mungkin kalau yang tuan rumah, monggo ya silahkan duduk. Mikir dua kali deh kalau aku teman pro dua. Dan ini komenan dari netizen juga lucu-lucu. Ada Galih Bintaro Saputra 01XA, rame-rame pada berdiri, duduk dulu lah Pak Bu, itu kursi dianggurin aja. Makasih ya Galih, kalau lihat dari videonya sih kelihatannya enggak dulu deh ya. Silvi Anggara juga komen nih, kucingnya kayak udah bersahabat gitu. Iya ya, kucingnya jangan-jangan yang jagain buaya nih. Ferdi Putra ini juga komen, kucing, ah rame banget manusia berseragam ini. Ups. Isni ini juga komen, Salfok, kucing emang nyawanya 9 deh, kayak gitu bisa santai itu sebelahan sama buaya ya. ABCDFGHI Mbak Yati ini juga komen, takut banget bertamu di situ terus dihap gitu kan. Ihta ini juga komen, kemarin yang rumahnya ada emas 74 kg mah kudunya ada penjagaan ketat kayak buaya gini taruh depan pagar gimana. Eh malah ngasih ide si Ihta ya. Oke, Cecilia, itu ada bangku, kenapa pada berdiri aja sih? Ya maaf-maaf aja Cecil, kalau lihat dari jarak bangku ke buayanya, ya aduh, mending gak usah aja deh ya. Dewi Sylvia, ini komen, memang apa sih isinya di rumah pakai penjaga buaya, terus emang tuh buaya bisa ngejar-ngejar maling, gak masuk akal banget. Ya, siapapun mungkin dari pihak yang punya kan ya suka-suka, tapi masalahnya itu berizin enggak, hewannya itu legal apa enggak, situ sih teman pro 2 ya, demi keamanan bersama. Tapi ini kelihatannya demi keamanan yang punya rumah deh teman pro 2 ya, karena naruhnya di teras gitu sih ya agak serem juga nih, apalagi pagernya pendek gitu. Wah takutnya, ih jangan sampai deh, amit-amit ya. Semoga ini juga jadi pelajaran buat kita semua kalau pelihara hewan sewajarnya aja ya teman pro 2 ya. Kalau memang butuh penjaga mungkin penjaganya apa ya, kucing, anjing, pokoknya yang lebih normal-normal aja deh hewan peliharaannya, jangan yang serem-serem.

Sama Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Awas aja tuh bocah. Besok pulang sekolah aku gembesin motornya.
3: Kenapa sih Fit? Nangis kok sama ngomel-ngomel gitu?
2: Tadi tuh di sekolahan temanku tuh nyembunyiin tas aku tanpa rasa bersalah gitu. Terus besok aku mau balas dendam ke dia. Mau aku gembesin tuh motornya biar tahu rasa. Kalau perlu aku mau sembunyiin kunci motornya dia biar dia nggak bisa pulang.
3: Fit, kejahatan jangan dibalas sama kejahatan, Fit. Sabar, jangan balas dendam gitu ya. Kalau kamu balas dendam, berarti kamu sama jeleknya dong kayak dia.
2: Ya gak maulah disamain kayak dia, iuh.
3: Ya makanya, udah maafin aja dia. Memaafkan itu kan cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati.
4: Betapa pentingnya melatih diri untuk berlapang dada terhadap kesalahan manusia, tidak membalasnya dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199.

Peridor mangkang sampai penggaron nih ya, teman produa ya, dari Eginya RRI Underscore Semarang ya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan bilang pengadaan 27 bus listrik ini dilakukan secara bertahap ya, karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani koridor 1, dan dirinya juga memastikan bahwa medan di Kota Semarang ya, jalanan di Kota Semarang yang dilalui itu nggak ada masalah. Model busnya juga low deck, juga disesuaikan dengan kondisi rute dari Semarang Kota menuju barat perbatasan dengan Kabupaten Kendal. Selain itu juga dari pihak Trans Semarang memastikan kondisi jalur koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalanan yang ada di Kota Semarang, satu kali pengisian daya disebut juga mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Universitas Diponegoro Undip kembali membawa pulang 3 penghargaan dari UI Green Matrix Sustainable University Ranking Indonesia 2026 yang diumumin di Graha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Taman Pro 2 ya. Selain bertahan di peringkat kedua sebagai perguruan tinggi paling berkelanjutan nasional, Undip itu juga dinobatkan sebagai yang terbaik pada bidang energi dan perubahan iklim serta transportasi. Wow, posisi kedua ini bukan capaian sekali jalan ya teman Pro 2, sebab Undip itu sudah menempatinya 7 kali berturut-turut ya teman Pro 2 sejak tahun 2020. Dan rektor Undip sendiri Profesor Dr. Suharnomo SMSI yang menyebut hasil dari penghargaan ini merupakan lahir dari kerja bersama seluruh unit kampus mulai dari rektorat, fakultas, departemen sampai program studi ya. Langkah konkretnya juga terlihat di lapangan. Tahun lalu Undip juga mendeklarasikan Undip Zero Waste dan juga tahun ini menghadirkan 220 unit e-bag Undip agar transportasi di dalam kampus lebih ramah lingkungan. Kedepannya program keberlanjutan akan terus dikembangkan mengikuti indikator UI Green Matrix dengan target mempertahankan posisi ini dan juga membuka peluang naik ke peringkat pertama. Meski begitu, yang paling utama saat ini adalah tetap memastikan keberlanjutan, gak berhenti sebagai angka peringkat saja teman produk, juga melainkan gaya hidup sehari-hari seluruh warga kampus yang ada di Universitas Diponegoro.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tapi kalau namanya kelaparan berarti orangnya pasti lapar kan? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayak gimana?
2: Nah, kalau kelaparan tersembunyi ini justru nggak selalu kelaparan. Jadi nggak kelihatan. Seseorang bisa aja tetap makan jumlah yang cukup dan merasa kenyang, tapi kebutuhan mikronutrien tertentu belum terpenuhi.
1: Terus kenapa seseorang bisa mengalami hidden hunger tadi ya? Padahal sebenarnya dia nggak kekurangan makanan tuh. Itu dilihat dari mananya?
2: Banyak orang nih yang nggak tahu nih kak. Salah satu penyebab terjadinya hidden hunger adalah pola makan yang tidak beragam. Contohnya kayak seseorang nih lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau tinggi energi, tinggi kalori, tapi jarang konsumsi sayur, buah, atau kacang-kacangan, atau sumber pangan yang lain.
1: Oke, jadi kenyang itu belum tentu kebutuhan gizinya terpenuhi ya?
2: Betul sekali kak, rasa kenyang itu lebih nunjukin kalau kebutuhan makan kita ini udah terpenuhi, tapi belum tentu semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh udah kita dapetin. Tapi dengan konsumsi makanan yang lebih beragam, kita punya peluang yang lebih besar untuk ngedapetin beragam zat gizi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

musisi yang satu ini teman Pro 2, musisi muda asal Indonesia bukan ya? Bukan sih, sebenarnya Aziz Hedra teman Pro 2. Aziz Hedra ya. Kalau kamu ngefollow dia gitu kan, karena beberapa kali ini di uploadannya tuh dia sering upload quote yang relate ya, apalagi kayak ngasih bocoran apakah ini buat lagu barunya. Kalau ada yang ngeh

0: ini nih kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu?
1: Loh,
0: apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
2: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

0: Yeah.
1: Teman Pro 2.
0: Kenapa?
1: Teman Pro 2 itu ibaratnya adalah sahabat karib kan sama
0: kita. Iya, betul.
1: Mereka ini harusnya berjalan bersama dengan kita seiring gitu. Kita senang bareng, kita happy bareng, kita sukses bareng gitu. Tapi kadang di tengah jalan barengnya kita itu ada yang merengut gitu. Ada yang menunduk lesu gitu. Kayaknya tuh ada tekanan, ada permasalahan, ada pikiran gitu loh. Kenapa sebenarnya kamu itu teman Pro 2? Kenapa?
0: Coba langsung kita tanyain ya. Kenapa teman Pro 2 yang satu ini?
2: Ada Leon dari Semarang. Kak udah beberapa kali menjalin hubungan, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Terkadang rasa takut untuk berkomitmen lagi. Gimana sih caranya ngebangun hubungan yang sehat dan langgeng, plus cara ngatasin trauma dari hubungan yang gagal di masa lalu?
0: Cara membangun hubungan yang sehat dan bangkit dari trauma.
1: Leon.
0: Ya kan? Ya kan? Kamu kan udah belajar dari trauma-trauma itu, ya kan? Jadi kamu udah tahu buruk-buruknya dulu harusnya, baru cari yang baik. Walaupun gak ada pasangan yang sempurna ya, Leon ya. Cuman kamu harus bikin tabel dulu deh kalau misalnya susah. Tipe cewek yang green flag adalah yang gak suka morotin kamu.
1: Berarti pakai Excel ya ini ya?
0: Iya.
1: Kan suruh bikin
0: tabel
1: Excel, kan?
0: Iya, ditabelin dulu. Yang red flag gimana, green flag gimana. Misal kamu udah ketemu nih sama satu sosok, kamu urutin di tabel itu, banyakan red flagnya atau banyakan green flagnya. Kalau banyakan red flagnya, udah tinggal aja sebelum kamu berjalan terlalu jauh. Ya kan? Kalau banyakan green flagnya, ya udah lanjut terus. Misal pun nanti ada sesuatu yang kurang pas, ya itu kan namanya manusia, gak ada yang sempurna. Excel namanya.
1: Leon. Gitu. Leon tuh harusnya kamu tuh sesuai dengan nama kamu dong.
0: Oh. kamu pernah lihat singa di Reboni gak? Aku udah lihat. Jadi singa itu tergantung rambutnya. Pernah lihat singa botak? Aku udah pernah. Gak ada garang-garangnya. Jadi Leon ya, kalau misalnya kamu garang harusnya ya kan?
1: Kamu bisa. Bisa garang ya. Leon ini kamu, aku yakin kamu punya masa lalu yang tidak semuanya itu menyenangkan ya. Terbukti kamu punya trauma di masa lalu kamu. Tapi kan kita hidup itu untuk masa sekarang dan masa depan.
0: Betul.
1: Bukan hidup untuk masa lalu kan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya. Ya udah, kamu kan udah gede nih Leon. Dan kamu kan tahu gitu ya. Kamu harusnya sekarang bisa belajar dari kesalahan, bisa membenahi kekurangan ya, sehingga kamu hubungannya yang sekarang dan nanti akan lebih baik dan lebih mulus dari yang kemarin.
0: Betul.

0: Tapi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan berat sepihak karena jomplang nanti jatuhnya ya.
1: Iya, jadi dua-duanya tuh harus effort gitu ya. Gak bisa cuma salah satu doang.
0: Dan kalau kamu punya masa lalu yang gak begitu buruk kan, Bukan berarti dia tidak mengalami itu kan. Berarti sama-sama benar, mungkin mengalami gitu loh.
1: Jadi sama-sama kalian punya trauma mungkin kan.
0: Itulah kenapa kalian harus sama-sama belajar, sama-sama berkembang ya. Berkembang itu adalah finansialnya, kepribadiannya,
1: karirnya
0: ya, bukan badannya ya.
1: Betul.
0: Sebisa mungkin jangan kalau itu, berkembangnya tuh yang baik-baik. Semangat ya Leon, kita doakan kamu segera menempuh hidup baru.
1: Iya, amin, bersama dengan pasangan baru. Tapi jangan terlalu pilih-pilih juga. Misal udah ada yang deketin, ya udah dicoba dulu gitu kan. Itu tadi kamu bikin tabelnya dari sekarang, ciri-ciri red flag sama green flag dari pengalaman masa lalu kamu ya, dari trauma-trauma kamu itu. Misal cewek itu suka marah-marah gitu kan, suka kekerasan secara verbal.
0: Wah, ternyata dia datang bulannya tanggal 1 sampai tanggal 30.
1: Nah, itu full. Nah, itu kalau menurut kamu udah red flag, terus kamu ketemu kayak gitu, ya udah tinggalin enggak apa-apa.
0: Gitu, jangan tabelnya kamu tuh malah urutan sama cewek.
1: Jangan. Hari Senin sampai Minggu beda ya.
0: Bukan gitu, tabelnya bukan urutan sama cewek ya, Leon ya. Ya udah, semoga Leon berhasil dalam perburuannya. Leon kan.
1: Leon.
0: Berburu cinta.
1: Katanya
0: maksudnya
1: cowok kan memang suka jadi pemburu kan?
0: Iya dong, kayak ada tantangannya gitu. Tapi Leon, jangan setelah kamu mendapatkan kamu terus udah ya. Jangan. Mau sampai kapan gitu. Nanti kamu akan trauma.
1: Begitu ya Leon ya.
0: Dah Leon.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Terus dengerin Pro 2 sampai tengah malam nanti teman Pro 2. Karena keseruan dari Pro 2 FM ya lanjut bareng Fian Sanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, mau curhat kamu bisa banget. Nanti juga ada obrolannya juga. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu bisa banget ya nanti bareng sama Fian Sanes. Sampai di sini dulu teman Pro 2 kebersamaan di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Besok ketemu aku nggak di jam yang sama ya, besok pagi-pagi ada aku yang nemenin kamu di sepeda. So aku pamit dulu, besok pagi ketemu ya, bye bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional Magang Hub batch ketiga. Batch ketiga ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasir Lee juga mengatakan pelaksanaan batch ketiga masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan apresiasi berupa hadiah umroh kepada para juara asal Kota Semarang pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Apresiasi tersebut disampaikan saat Agustina menerima silaturahmi 16 anggota kafilah MTQ asal Kota Semarang di lobi Balai Kota Semarang, Rabu 23 September 2026. Sebanyak 16 peserta asal Kota Semarang tergabung dalam kontingen Jawa Tengah pada MTQ Nasional 31 yang digelar selama 8 hari di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, 7 peserta berhasil meraih medali dan juga penghargaan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir Tom Pro 2, Pesta Olahraga Asia Asian Games ke-20 saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Bener.
4: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
3: Asik, kita sering dibilang gitu
4: ya. Iya, kita akan menyebutnya hot daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar.
3: Sorry. Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa.
4: Apa tuh?
3: Yang cocok buat lu.
4: Apa tuh?
3: Hot pop.
4: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
3: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
4: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya.
3: Bener.
4: Komandan.
3: Kapten Kibil kan.
4: Salah, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
3: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
4: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
3: Dance Company.
4: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
3: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
4: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
3: Usah.
4: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
3: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
4: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman okay. berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Dan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo,
2: E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya? Iya.
0: Iya, iya,
1: benar-benar. Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
3: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
3: Radio legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya kan?
1: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Yang
3: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Amun ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
3: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener-bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
1: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
3: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
3: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya, orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau nyetel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
3: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan
0: benar
3: seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue ya kan sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing
1: betul.
3: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu
1: iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini. Adalah
3: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
3: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
3: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. 2001. Dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98. Ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar. Akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy. Sama Pai. Sama Bongki.
0: Legend
3: gue.
0: Legend.
3: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000. Kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: Okay. 2010.
0: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Gitu.
0: Benar.
3: Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu. Dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
3: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Riri dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
3: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
3: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
3: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit, ya ngasih.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar-benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar-benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih belum masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: lagu
0: Massive
1: sih. Masih lo kan denger
0: sound-sound
1: itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari itu.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu ngomongin
0: lagu gue.
1: Padahal gue yang nelpon.
0: Gimana sih
1: iya.
0: Lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes.
2: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
2: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
2: kita harus punya tim.
0: Betul.
2: Kita harus punya biaya,
0: yes.
2: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
0: Betul.
2: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
3: Bener,
2: karena
3: bener,
2: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali.
3: Nggak bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya
2: ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
3: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue.

0: dari Ade. Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga. Yes. Ya, Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
1: Oh, gitu. Wow. Oke. Okay.
0: Ah, benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya.
2: Yeah.
0: Dia ngerti lah peta musik sekarang, betul, yang betul. Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Banduko.
2: Okay.
0: Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Yeah. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya Denny, si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata,
0: so far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
2: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Yeah, mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Yeah, betul.
0: Iya dong.
2: Fair dong.
0: Iya lah. Yeah, yeah. Kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bungi sama Uji. Udah dikasih kesempatan.
2: Yes.
0: Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul. Yeah.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul,
0: gak mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar.
2: Iya
0: banget.
2: Sih?
0: Itu benar banget.
2: Iya
0: banget.
2: Sih?
0: Gua transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Banduko pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu.
2: Okay.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue hidup sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
2: Oke.
0: Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Banduko itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang

0: kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
1: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
1: Satu gila. Lagu. Satu
2: gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
2: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah, itu mau berdua kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
3: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
3: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
4: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
2: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
4: Lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lu udah
1: bijak.
2: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya gue pengen pulang aja deh.
4: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah
1: gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
4: Nah. Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan?
4: Iya.
2: Bener.
4: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lu yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lu percaya enggak dengan hal itu, cuy? Lu percaya enggak? Karena ada yang kayak, "Woi, gila. Usia segini tapi looks-nya masih begini gitu loh."
4: Lu coba percaya? Kita tanya sama teman-teman.
2: Coba.
4: Gue hot daddy atau atau hot seat?
2: Aduh, kursi
4: patah. Gue gak tau lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
4: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya, gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu, mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar.
2: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
4: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
4: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
2: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
4: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Bener.
4: Gue seneng yang tua-tua asik.
2: Mantap.
4: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
4: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
1: Benar.
4: Dan ternyata, wah, kacau. Apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
1: Itu kacau.
4: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
1: Wah.
4: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
1: Iya.
4: Tapi bener-bener. Ya itulah. emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
2: Bener.
4: Foto lu blur bisa tuh masuk
2: kayak gitu. Bener.
4: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
2: Yes.
4: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
2: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
4: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
4: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar-benar.
4: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
4: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
4: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
4: Apa kan?
2: Itu lugas banget kan?
4: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: keren.
1: Nyantol banget.
4: Nyantol banget.
2: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
1: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
1: Widih.
2: Aduh.
1: KDI
2: Bang lah tinggi menujuh angka
4: bukan ya. Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
4: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
4: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar.
2: Sudah terjadi.
4: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
4: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
4: Ren, iya benar.
2: Ayo lah gitu.
4: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
2: Iya.
4: Main gitar jago.
2: Lah, gitu.
4: Waduh, gila.
2: Tampil
4: ampun, lah. Ampun.
2: Ren dia masih ntar dulu lah mas gitu. Ntar dulu lah mas.
4: Itulah yang manusia ya.
2: Iya benar.
4: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
1: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
2: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup Kakak tetapi awalnya justru paling Kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
4: Jadi anak band.
2: Oke.
4: Okay. Gimana?
2: Serius.
4: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
4: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Zaman
4: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Yeah. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
4: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Ya
4: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
2: Itu gambling banget berarti di awal.
4: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
2: Iya
4: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
4: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Enggak nafsu ya di situ ya.
4: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
2: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang, gitu loh.
2: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
4: Apa? Dance
2: Company? No. Googles?
4: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
4: State of Groove.
2: Oh State of Groove, dulu ya.
4: Itu tahun 98.
2: Baru Googles abis itu?
4: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
4: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu?
4: Oh iya. Ungu,
2: Ungu dulu.
4: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari Wahab.
4: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
4: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
4: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga, ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
4: Nah, akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab, dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
4: Energinya udah habis, bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
4: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
2: Dan memang lo sukai.
4: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
4: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
4: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Nah itu
2: harus ada yang menghasilkan.
4: Iya kan.
2: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran dah. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran dah. Ada gak sih?
4: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
1: Oki benar.
2: Dibandingkan Oki kan.
1: Sama Boris.
2: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
4: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Gerakan
4: bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
4: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
2: Hawa.
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momentnya?
4: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
4: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
4: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham, betul.
4: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lo lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
4: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Ya urusan Allah lah.
2: Iya benar, benar.
4: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
4: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
2: Iya.
4: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
2: Iya.
4: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
4: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Oke. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
4: Ada udah.
1: Ada MV?
4: Ada udah.
2: Ada juga
4: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini waduh video klipnya benar-benar. Ini lu kalau nonton, ntar lu nonton abis ini.
2: Boleh,
4: ini
2: boleh,
4: udah
2: boleh.
4: Kayak short movie.
2: Wow.
4: Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah, itu dia.
4: Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat dan, budget kan?
2: Iya. dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
1: Sorry.
4: Dalam hati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
2: Iya.
4: Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
2: Karena
4: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di
2: langsung
1: YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Yes. Alright, thank you so much.
2: Thank you banget.
1: Bang Ari Wahab.
4: Thank you, Adi.
1: Sukses buat next project-nya ya.
4: Sukses buat kalian juga.
2: Alright. Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
1: Gue Edit.
2: Dan juga
4: Ari Wahab.
2: Bye.
4: Bye.

5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sanes di malam hari ini ya. Kayak biasa, udah siap banget temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, kita sampai jam 12 nih. Buat yang mau sharing, curhat sambil request lagu Tom Pro 2. Pokoknya di sini aja di Pro 2 Semarang ya. Nanti juga bakal ada obrolan seru banget. Pastinya kita seru-seruan malam ini nih. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor dua, kalau kita ngomongin soal seni ya, menurut kamu seni itu sebenarnya bakat atau keahlian nih yang perlu diasah? Ya kalau misalnya kita bahas secara simpel ya, seni itu sebenarnya bisa berawal dari bakat, sorry ya, tapi bisa jadi keahlian lewat proses nih ya. Bakat itu misalnya kecenderungan atau potensi alami ya, yang dari kecil seseorang itu punya kepekaan tinggi terhadap nada, warna, gerak, ataupun cerita nih. Sedangkan keahlian tadi nomor 2 itu adalah kemampuan yang terbentuk karena latihan ya, pengalaman, belajar teknik, dan terus berkarya. Seni sendiri soalnya bukan cuma soal terlahir berbakat sih. Banyak seniman berkembang karena mereka rajin nih mengasah kemampuan dan nemuin gaya mereka sendiri. Ya, menurut kamu nomor 2 jadi seniman itu harus punya bakat dari lahir kah? Atau sebenarnya siapapun bisa nih ya, kalau jago asal mau latihan terus bisa nih punya bakat tadi. Nah, bakat tanpa latihan atau latihan tanpa bakat nih menurut kamu Tom Pradua? Mana yang lebih nentuin seseorang bisa sukses di dunia seni? Nah, kita bakalan nanya-nanya abis ini ya sama salah satu mahasiswa seni ya, soal seni itu bakat atau keahlian. Jadi buat kamu, stay tune abis ini ya.
1: Hey teman Pradua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah setengah sembilanan Tom Pro 2, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Ya tadi udah aku spill kan, kita bakalan ngobrol sama salah satu mahasiswa nih ya. Dan malam ini kita ngebahas soal seni itu bakat atau keahlian sih ya. Jadi Tom Pro 2, pernah gak sih kamu ngelihat postingan karya seni art di media sosial, terus mikir-mikir nih, ini emang bakat dari lahir atau karena sering latihan ya? Ada loh orang yang jadiin seni art sebagai hobi buat healing dikala mereka lagi stres. Tapi ada juga nih yang serius ngedalami seni art sampai jadi keahlian profesional dan mata pencarian. Nah, kali ini kita bakal ngobrol langsung ya seputar dunia art sama salah satu narsum aku namanya Gendis Syifa.

0: Universitas Negeri Semarang.
1: Wow, anak UNES ternyata ya. Wah, keren-keren.
0: Iya,
1: keren.
0: Betul. Oke,
1: lagi semester 3. Waduh, baru kelar maba kemarin berarti ya.
0: Iya,
1: wow.
0: Betul banget.
1: Ini lagi sibuk-sibuknya nih, Siva ya. Pasti lagi sibuk-sibuknya ini ya. Oke.
0: Iya, betul.
1: Oke, menurut kamu Siva, kita back to topic ya. Pinter gambar itu sebenarnya pure bakat bawaan dari lahir atau emang keahlian nih yang bisa dipelajarin siapa aja?
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak. Sebelum aku menjawab inti dari pertanyaan, aku ingin menjelaskan apa bedanya suka menggambar dan juga pintar menggambar. Aku sendiri baru memahami sudut pandang ini itu dari temanku pas kita lagi sharing nilai tugas, pas kita lagi hetik-hetiknya, pas merasa kayak kurang bisa menerima nilai yang diberikan dosen saat kita berkarya.
1: Okay.
0: Nah, menurutku suka menggambar itu bisa menjadi hobi atau kegiatan untuk melepas emosi dari kita setelah berkegiatan, kayak lelah bekerja, lelah kuliah, seperti itu. Sedangkan pintar menggambar itu lebih ke kemampuan seorang dalam memahami atau menguasai teknik dalam seni seperti melukis, gambar realis, kartun, dan juga ilustrasi. Begitu.
1: Okay.
0: Aku sendiri juga kadang berpikir kalau jangan-jangan aku sebenarnya cuma suka gambar, bukan pintar gambar. Cuman lama-lama aku sadar bahwa pintar menggambar itu enggak cuman bisa menguasai semua teknik gambar.
1: Okay.
0: Menurutku kita cuma bisa memilih satu bidang yang paling kita sukai untuk menjadikan tujuan untuk terus dikembangkan. Kalau kalau ditanya apakah pintar menggambar itu bawaan lahir atau keahlian yang bisa dipelajari, menurutku bisa keduanya.
1: Okay.
0: Tergantung orang tua dan juga lingkungan mengenalkan kita tentang seni. Begitu.
1: Oke, berarti menurut kamu tergantung nih ya, mungkin dua perspektif itu bisa ya, bisa termasuk bawaan lahir, bakat bawaan lahir, atau juga keahlian yang bisa dipelajarin siapa aja. Nah, kalau kamu sendiri nih Siva, mengambil jurusan seni rupa, apakah memang punya bakat seni rupa, atau ada keturunan nih yang suka sama seni rupa, atau kayak gimana tuh Siva?
0: Kebetulan sejak aku masih kecil itu, orang tuaku selalu mengenalkan dunia seni itu kepadaku melalui mendongeng.
1: Wah,
0: okay. Contohnya ayahku ini bisa menggambar dan juga pintar mendongeng. Jadi sejak kecil sebelum aku tidur itu ayahku akan selalu menggambar, misalkan ceritanya tentang kelinci ya. Itu akan menggambar kelincinya misalkan lagi masak, terus diceritain ini kelincinya lagi masak wortel begitu. Dan sekarang aku cenderung tertarik di dunia ilustrasi anak karena warna-warnanya itu ceria sama ya. Cerah.
1: Oke,
0: begitu.
1: Full color lah ya. Aku udah lihat kok sedikit tadi profil Instagramnya kamu tadi kan. Aku tahu kayak, wah ini mah bener-bener ilustrator dia nih, keren banget gitu ya.
0: Itu, makasih loh Kak.
1: Itu kamu belajar dari mana tuh Siva? Apakah memang ada pembelajaran di seni rupa? Kamu kan masih semester 3 nih ya. Atau memang sebelumnya memang kamu di SMK-nya ada bakat ilustrator atau seperti apa tuh Siva?
0: Aku pas awal itu mulai sering menggambar instance itu dari SMP.
1: Wow.
0: Aku awal itu mulai megang itu cat akrilik, jadi kayak ngelukis, main-main warna gitu. Terus pas lulus SMP kan bingung ya mau lanjut SMA atau SMK. Terus kayak, oh aku menemukan kalau aku bisa nih ngelanjutin gambarku, kayak seriusin gambarku. Jadi aku milih lanjut ke SMK DKV.
1: Wow.
0: Terus kayak banyak belajar hal baru dari dunia DKV gitu.
1: Oke, ternyata sama-sama alumni DKV ini. Aku juga SMK-nya DKV dulu nih Siva. Tapi bedanya aku gak bisa gambar. Aku lebih suka kayak yang lainnya, ke fotografi ya kan, pembuatan desain grafis, benar, film pendek. Lebih sukanya ke situ. Kalau gambar aku memang doi dulu tuh memang gak bisa sih. Gak susah menurutku ya.
0: Keren.
1: Siva, ini karena obrolan kita ada dua segmen Siva ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin Siva, mungkin boleh ditahan dulu aja ya.
0: Oke Kak.
1: Nah, Tom Pro 2 abis ini lanjut lagi ngobrol sama Siva ini ya, mahasiswa seni rupa. Kita bakal nanya

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Kita masih ngebahas soal seni itu bakat atau keahlian ya, sama mahasiswa seni rupa dari UNES namanya Syifa nih Tom Pro 2. Halo Syifa, balik lagi.
1: Halo Kak.
0: Oke, tadi kamu udah cerita dikit ya gimana soalnya kamu bisa sampai masuk nih ke jurusan seni rupa, karena memang sudah dari keluarga sendiri tuh memang ada yang paham sama yang namanya seni rupa, terutama ayah kamu tadi Syifa ya. Oke. Ya, terus betul. Nih, kadang kan ada orang yang ngegambar buat healing, ada juga yang menggambar memang buat ditekunin nih. Nah, menurut kamu tuh apa nih perbedaan dari keduanya tadi Syifa?
1: Kalau menurutku ya, menggambar untuk healing itu lebih kepada cara seorang mengekspresikan perasaan atau emosi yang dia lalui setelah bekerja atau belajar, yang seperti aku sampaikan tadi. Kalau menggambar menjadi menggambar itu memang ditekuni, biasanya ingin mengembangkan kemampuan seperti membuat portofolio, menjadi ilustrator, animator, atau pekerjaan profesional di bidang seni. Tapi menurutku keduanya memiliki nilai yang sama, sama-sama baik, karena tergantung bagaimana cara kita menikmati proses membuat karya.
0: Tuh, benar banget ya, dua-duanya sama-sama baik nih Tom Pro 2. Tergantung nih gimana caranya kalian bisa menikmati karya-karya tadi ya. Kayak gitu kata Syifa nih. Oke. Terus Syifa, menurut kamu juga gimana nih cara ngelatih skill ngegambar dari nol sampai benar-benar bisa nih? Titik mulai mana yang paling krusial dan itu di daerah mananya nih kira-kira Syifa?
1: Oke, kalau aku sendiri saat memulai berlatih menggambar itu dimulai dari dasarnya, seperti garis, titik, dan juga bentuk. Misalkan hari pertama, kita meluangkan waktu sekitar 1-2 jam untuk berlatih membuat kepala, menggambar mata, menggambar kaki, lalu bisa yang hari kedua dilanjut menggambar tangan, begitu. Kita tidak perlu mengejar hasil yang bagus. Benar. Kita mulai berproses pelan-pelan.
0: Oke, berarti harus nikmatin prosesnya Syifa ya. Gak harus nih kamu misalnya pengen ngegambar kuda akan harus selesai satu hari. Belum tentu Syifa ya. Kamu bisa nih nikmati tiap prosesnya. Benar banget. Syifa aja yang udah pengalaman aja tahu nih Tom Pro 2 ya. Memang semuanya pasti butuh proses ya. Gak ada yang langsung instan kan. Tuh. Terus, pernah gak sih kamu ini Syifa mengalami yang namanya art block ya, atau buntu idenya nih? Gimana cara kamu mengatasin hal tadi?
1: Kalau art block, mesti aku sering. Dan kadang-kadang kayak merasa ideku buntu, aku harus menggambar apa. Pasti ada rasa bingung. Itu normal sih buat setiap seniman menjalani masa-masa art block itu. Dan art block itu ada yang lama juga, ada yang bisa sebulan, dua bulan gitu. Tergantung kita bagaimana cara mengatasinya. Biasanya aku mengatasi art block ini dengan kegiatan yang aku sukai. Misalkan bermain game atau menonton kartun film yang aku sukai. Tapi aku juga memperhatikan detail-detail kecil dari game dan juga animasi tersebut, seperti karakternya, desainnya, ekspresi, warna, dan lainnya. Dan itu bisa datang inspirasi itu habis nonton anime atau juga main game yang seperti aku sebutkan. Tapi menurutku art block itu nggak selalu harus kita tangani terus menggambar gitu. Kita juga bisa jalan-jalan atau juga mengobrol, menghabiskan waktu dengan teman-teman dan keluarga. Justru hal-hal sederhana itu bisa mendatangkan inspirasi tersendiri.
0: Tuh, benar banget ya. Wajar yang namanya art block memang sering terjadi, apalagi di kalangan para seniman ya Syifa ya. Tergantung kita nih gimana caranya buat mengatasinya tadi. Benar kata Syifa nih, gak perlu pakai hal yang berat-berat. Mungkin cara-cara simple kayak tadi ya. Apalagi dia sekarang lagi mendalami namanya ilustrator ya Syifa ya. Terus gimana nih cara kamu Syifa buat ngadepin kritikan pedes atau komentar netizen soal karya ataupun gambar yang kamu buat nih?
1: Menurutku kritik pedes itu akan selalu ada setiap kita berkarya, mau kita pemula atau kita sudah profesional. Karena enggak semua orang punya selera dan sudut pandang karya yang sama. Kalau kritiknya memang membangun dan memberikan masukan, aku bakalan coba menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi karya selanjutnya. Tapi kalau komentarnya memang menjatuhkan, terkadang kita akan merasa marah, kesal, dan juga sedih. Tapi kita harus berusaha untuk enggak masukin emosi negatif tersebut terlalu masuk ke hati. Kita bisa mengelola emosi tersebut sebagai bahan karya. Kita bisa menuangkan emosi tersebut ke karya baru kita, begitu.
0: Benar banget ya, berarti itu mungkin kalau misalnya kamu tuh selalu, kalau misalnya pernah nih dapat komentar-komentar kayak gitu yang kamu hadapin seperti itu, berarti ya Siva ya, apalagi karena aku tahu nih ngelir karya-karya kamu kan gak semua orang tuh seleranya sama, pasti ya benar, beda-beda tiap orang
1: betul.
0: Tuh oke. Nah, di era AI dan alat digital sekarang nih Siva, seberapa besar sih dampaknya buat perkembangan keahlian gambar tradisional nih menurut kamu?
1: Perkembangan AI dan teknologi digital tuh memang membawa perubahan dalam dunia seni ya, apalagi kita terkadang sebagai seniman itu merasa terancam gitu, karena kayak kita minta ChatGPT bikinin logo makanan nggak semenit itu udah langsung jadi, kita minta foto kita dihapus backgroundnya itu langsung jadi. Sebagai seniman memang kita tuh harus belajar ya menerima teknologi tersebut. Tapi menurutku kemampuan menggambar secara tradisional itu tetap penting untuk dipelajari. Karena kita menggambar secara langsung.
0: Yeah.
1: Kita tetap belajar memahami bentuk anatomi, warna, pencahayaan, dan proses penciptaan sebuah karya dari awal. Menurutku AI itu nggak harus selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Kita bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu.
0: Okay.
1: Contohnya pas aku lagi art block juga sama lagi bingung mau ngerjain tugas kuliah tuh kayak gimana, aku kadang sering minta sarannya AI untuk kayak minta pendapat gitu.
0: Benar, berarti itu perkembangan AI dan teknologi itu bukan justru selalu menjadi ancaman ya Siva ya, kita juga bisa nih menjadikan AI itu sebagai salah satu referensi ataupun yang mau kita buat karya tuh, kalau misalnya lagi art block kan kayak kamu sebutin tadi, itu bisa minta bantu sama AI ya, walaupun mungkin untuk menggunakannya tetap harus hati-hati ya, karena kan kadang kita nggak tahu nih, apalagi ya sekarang itu mungkin masalah hak cipta kali ya yang agak sulit ya Siva ya.
1: Kita harus tetap ingat kalau kita ini bisa berkarya sendiri gitu, tuh, karena ide itu mahal gitu.
0: Benar, oke. Nah, biar makin jago gambar nih Siva di tengah kesibukan sehari-hari, ada tips khususnya nggak nih buat kamu supaya biar bisa jaga konsisten nih?
1: Kalau dari aku, dari pengalaman aku selama berkarya itu, aku selalu mencoba melihat dari berbagai sudut pandang dan juga referensi karya-karya dari seniman-seniman. Misalkan ada lukisan abstrak, ada yang pakai krayon gitu. Terus kayak awalnya aku bakalan mencoba semua art styles tersebut. Misalkan yang kayak aku bilang dan ceritain tadi di awal, hari pertama aku bakalan nyoba art style seniman A pakai krayon. Terus yang hari kedua berikutnya aku bakalan nyoba pakai spidol. Nggak usah lama-lama latihannya, 1-2 jam atau 30 menit itu udah cukup. Yang penting kita berusaha.
0: Oke, itu ya tips dari Siva nih buat kalian nomor 2 yang mungkin pengen konsisten nih biar bisa ngegambar terus kan. Jangan lupa ya buat lakuin hal tadi, yang penting itu konsisten, gak perlu lama-lama nih ya, 2-3 jam aja atau bahkan 30 menit kata Siva udah bisa banget seharusnya ya. Oke, terus Siva gimana nih caranya seseorang penyuka gambar itu bisa nemuin signature style ya atau karakter khas karyanya sendiri Siva?
1: Menurutku signature style itu butuh perjalanan dan waktu yang lumayan banyak ya. Gaya seorang itu bisa dipengaruhi dari apa yang dia sukai, dia tonton, dan seorang yang menjadi inspirasi dia sejak kecil sampai remaja. Aku sendiri juga mengalami perubahan art style ya. Waktu SMP sampai SMK itu art styleku lebih condong ke anime dan body horror. Kayak gambar zombie dan juga karakter yang lebih menyeramkan. Tapi seiring berjalan waktu, aku bertemu teman-teman yang memiliki art style yang unik-unik dan juga berwarna. Aku jadi kayak tertarik gitu. Apalagi aku pas itu habis nonton film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse yang visualnya tuh cakep-cakep sama banyak warna. Dari situ aku sadar ternyata aku lebih nyaman dengan ilustrasi ini. Makin lama aku perdalam dan makin aku pelajari, ternyata art style-ku ini cocok sama ilustrasi buku anak.
0: Berarti memang nanti signature style itu bisa muncul sendiri ya Siva ya, asal konsisten ya terus ya buat berkarya kan, nanti bisa muncul sendiri tanpa produksi. Kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir ya kalau saat ini mungkin masih belum punya signature cast tadi ya kan, atau mungkin masih belum punya karakter. Betul. Karyanya gak apa-apa, yang penting berkarya dulu aja. Nanti perlahan nih seperti kata Siva, pasti ketemu nanti signature style-nya seiring berjalannya waktu ya Siva ya.
1: Iya, betul.
0: Terakhir Siva, ada nggak nih pesan singkat dari kamu buat teman-teman kita nih yang mau mulai belajar seni tapi masih minder sama hasilnya?
1: Aku pingin bilang ke teman-teman seniman, jangan takut untuk berkarya. Dan aku pingin bilang bahwa kalian itu belum terlambat untuk memulai belajar seni. Jangan malu dengan karya kalian sekarang. Misalkan kalian menganggap karya sekarang tuh kayak jelek, kayak tangannya kurang pas, anatominya amburadul, warnanya kurang pas gitu. Tapi menurutku karya yang jelek hari ini itu bisa menjadi bukti perkembangan kita di masa depan. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut melihat referensi, dan jangan takut melakukan kesalahan. Teruslah belajar dan juga berlatih. Karena menurutku bakat yang kita punya ini kalau nggak diasah itu bakalan jadi tumpul. Dan ini juga cara kita untuk berproses dan kemauan untuk terus berkembang gitu.
0: Tuh benar banget tahun Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal seni nih, benar kata Siva tadi, ternyata jawabannya nggak sesederhana punya bakat atau enggak nih. Bakat mungkin bisa jadi modal awal, tapi kemampuan tetap perlu bisa diasah ya lewat latihan, pengalaman, dan keberanian buat terus mencoba. Jadi buat kamu mungkin nih yang selama ini ngerasa aku nggak berbakat deh kayaknya, jangan buru-buru nyimpulin nih, coba dulu latihan dulu, kasih kesempatan diri kalian buat berkembang ya. Siapa tahu punya kemampuan selama ini yang belum kalian temuin ya, kayak di sebutin Siva tadi, yang penting konsisten dan mau terus belajar dan berkembang ya. Oke Siva, makasih banyak atas waktunya di malam hari Siva ya.
1: Iya kak, terima kasih kembali.
0: Sama-sama, sukses buat perkuliahan kamu ya. Nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi ya.
1: Iya, oke. Terima kasih kak.
0: Sama-sama, selamat malam Siva.
1: Selamat malam.
0: Nah, seru kan nomor 2 kalau kita ngobrol sama seniman kan. Kamu jadi tahu tuh ya, seni itu bakat atau keahlian. Tergantung nih, kalau kamu rajin dan rutin belajar, siapa tahu bisa jadi keahliannya kamu, ya kan? Tuh, oke. Kita lanjut lagi ya. Masih ada aku, Avian Sanis, yang siap nemenin kamu sampai jam 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

9.5 3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 udah jam 9 lewat 9 ya. Tuh. Jadi malam ini kita ngebahas soal slow response. Aduh. Gimana nih kalau tiba-tiba gebetan kamu slow response, teman Pro 2? Ya kan? Aduh, itu situasi yang mungkin pernah bikin kita tiba-tiba jadi detektif dadakan ya enggak sih? Tadinya nih, chatnya lancar, balasannya cepat. Bahkan kadang baru beberapa menit aja udah balas. Tapi tiba-tiba, ngilang dong. 5 menit, masih santai. Sejam, mulai bertanya-tanya nih. 3 jam, mulai buka IG, lalu dia baru upload story, tapi kita belum dibalas. Kalau kayak gitu, nomor 2, menurut kamu harus gimana nih? Aduh, siapa nih yang sering ngalamin kayak gini? Apakah kamu tipikal orang yang tungguin aja kali ya? Mungkin dia lagi sibuk gitu. Atau kamu tipikal orang yang ya udahlah, chat lagi besok deh. Siapa tahu chat pertama kelewat kan? Nah, atau kamu justru yang ikutan slow response nih? Oh, kamu main game. Aku juga bisa sih, gitu ya. Atau kamu tipikal orang yang langsung saat-saat move on ya. Oke, mungkin semesta udah ngasih tanda nih kamu harus move on ya. Kayak gimana Pro 2, apa yang kamu lakuin kalau gebetan kamu tiba-tiba slow response? Belum pacaran, belum jadian, tapi udah slow response. Ya kan? Boleh teman berdua kasih tahu aku ya POV-nya kamu, apa yang bakal kamu lakukan. Bisa di WhatsApp Pro 2 nih di 081565 10953. Atau kamu ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smk. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Dengarlah wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun Baginda Raja.
0: Ada apa ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang, sudah jam 12, bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

Gimana kalau misalnya gebetan kamu tiba-tiba slow respon sama berdua, apa yang bakal kamu lakuin nih? Tungguin aja, chat lagi besoknya, ikutan slow response, atau kamu langsung tipikal yang move on nih? Karena kan namanya gebetan, belum pacaran ya nggak sih, belum jadian, tapi sudah slow respon. Aduh, itu pasti nggak enak lah ya. Nah, kalau misalnya kamu milih menungguin aja, ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang cukup masuk akal sih. Karena kita nggak pernah tahu kan apa yang sedang dilakuin orang lain nih. Bisa jadi emang lagi sibuk kuliah, kerja, atau ada urusan keluarga lah, sedang punya kegiatan, atau emang belum sempat nih megang HP. Ya, masalahnya kadang kita terlalu cepat nih buat ngambil kesimpulan cuma berdasarkan kecepatan seseorang ngebalas pesan. Ya, slow respon sekali itu belum tentu berarti apa-apa ya. Yang lebih perlu diperhatiin adalah pola komunikasinya atau berdua. Kalau mungkin biasanya gebetan kamu itu responnya satu hari lambat membalas, mungkin emang ada kesibukan ya. Kalau misalnya dia balas minta maaf nih lagi ini lagi itu, is okay mungkin, ya kan? Tapi kalau hampir tiap hari tuh, tiap kamu ngubungi, dia selalu lama, jawabannya pendek, dan dia juga nggak pernah berusaha ngelanjutin percakapan nih. Situasinya tentu terasa berbeda dong, ya. Kamu duluan yang ngechat, dia nggak bakal ngechat kalau nggak kamu duluan yang ngechat. Nah, jadi penting banget ya, buat yang milih nungguin aja, jangan langsung membuat kesimpulan hanya dari satu chat ya. Lihat polanya, perhatiin, kalau memang dia selalu kayak gitu, yaudah deh, betul-betul memang dia nggak ada niat baiknya, ataupun nggak ada, apa namanya, niatan buat lanjut serius sama kamu tahun pro 2. Wah, kalau gitu gimana dong? Tetap nungguin nih pilihannya, atau justru beralih ke yang lain?

0: Ya.
1: Taman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Yang kamu lakuin kalau misalnya gebetan kamu slow respon nomor 2 itu pasti bete banget gak sih? Belum pacaran lo, belum jadian, tapi doi udah slow respon banget. Lo kira lo siapa coy gitu ya kan? Tapi itu kalau misalnya kita masih ngalamin gak sih kalau gebetan tiba-tiba slow respon? Itu tadi pilihannya ada nungguin aja, chat lagi besok, ikutan slow response, atau kamu langsung move on nomor 2. Nah, buat yang milih chat lagi besok nih, ya. Ada sih yang sebenarnya yang kayak gini. Sebenarnya boleh aja ya, selama bukan ngirim pesan bertubi-tubi ya atau spam chat karena kamu panik ya kan, atau kamu berharap sama dia banget tuh. Misalnya kamu lagi sibuk ya. Kalau konteksnya emang ada pembicaraan belum selesai ya, kamu bisa lagi lanjutin topik tadi secara natural ya. Yang perlu kamu hindarin adalah, kok gak dibales sih? Kamu marah ya? Aku ada salah apa sih? Kamu gak mau ngobrol sama aku? Jangan kayak gitu ya. Padahal beberapa jam doang belum dibales, siapa tahu dia memang lagi sibuk kan. Ya udah, didiamin dulu aja nomor 2 ya. Karena komunikasi yang tepat atau komunikasi yang sehat itu tetap membutuhkan ruang ya buat masing-masing menjalani aktivitasnya. Berarti dia balik lagi kan minta maaf. Maaf ya aku slow respon, tadi lagi gini. Maaf ya aku balasnya lama, tadi lagi butuh waktu sendiri. Nah, itu kan sebenarnya harus kita maklumin ya. Jangan kamu mikirnya aneh-aneh nih. Dia bikin status tapi bilangnya lagi sibuk gitu. Atau dia bikin status bilangnya lagi pengen sendiri, ya gak apa-apa. Mungkin cara dia bikin status itu adalah cara biar dia lebih tenang, ya gak sih? Nah, intinya itu nomor 2 ya. Komunikasinya harus sehat ya. Dan jangan lupa nih kasih space buat masing-masing biar bisa menjalani aktivitasnya. Dan baru bisa deh kamu udah mikir nanti nih kalau misalnya dia slow responnya karena apa, udah tahu alasannya, ya udah dimakluminnya, dimaafin, dan lanjut lagi deh buat PDKT-annya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Yeah.
0: Teman Pro 2.
1: Kenapa?
0: Teman Pro 2 itu ibaratnya adalah sahabat karib kan sama.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mereka ini harusnya berjalan bersama dengan kita seiring gitu. Kita senang bareng, kita happy bareng, kita sukses bareng gitu. Tapi kadang di tengah jalan barengnya kita itu ada yang merengut gitu. Ada yang menunduk lesu gitu. Kayaknya tuh ada tekanan, ada permasalahan, ada pikiran gitu loh. Kenapa sebenarnya kamu itu teman Pro 2? Kenapa?
1: Coba langsung kita tanyain ya. Kenapa teman Pro 2 yang satu ini?
2: Ada Leon dari Semarang. Kak udah beberapa kali menjalin hubungan, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Terkadang rasa takut untuk berkomitmen lagi. Gimana sih caranya ngebangun hubungan yang sehat dan langgeng, plus cara ngatasin trauma dari hubungan yang gagal di masa lalu?
1: Cara membangun hubungan yang sehat dan bangkit dari trauma.
0: Leon.
1: Ya kan? Ya kan? Kamu kan udah belajar dari trauma-trauma itu, ya kan? Jadi kamu udah tahu buruk-buruknya dulu harusnya, baru cari yang baik. Walaupun gak ada pasangan yang sempurna ya, Leon ya. Cuman kamu harus bikin tabel dulu deh kalau misalnya susah. Tipe cewek yang green flag adalah yang gak suka morotin kamu.
0: Berarti pakai Excel ya ini ya?
1: Iya.
0: Kan suruh bikin
1: pakai
0: tabel.
1: Iya,
0: kan?
1: Ditabelin dulu yang red flag gimana, green flag gimana. Nah, misal kamu udah ketemu nih sama satu sosok, kamu urutin di tabel itu, banyakan red flagnya atau banyakan green flagnya. Kalau banyakan red flagnya, udah tinggal aja sebelum kamu berjalan terlalu jauh, ya kan? Kalau banyakan green flagnya, ya udah lanjut terus. Misal pun nanti ada sesuatu yang kurang pas, ya itu kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Excel namanya
0: Leon. Gitu. Leon tuh harusnya kamu tuh sesuai dengan nama kamu dong.
1: Oh. kamu pernah lihat singa di Reboni nggak? Aku udah lihat. Jadi singa itu tergantung rambutnya. Pernah lihat singa botak? Aku udah pernah. Gak ada garang-garangnya. Jadi Leon ya, kalau misalnya kamu garang harus yang ya kan?
0: Kamu bisa. Bisa garang ya. Leon ini kamu, aku yakin kamu punya masa lalu yang tidak semuanya itu menyenangkan ya. Terbukti kamu punya trauma di masa lalu kamu. Tapi kan kita hidup itu untuk masa sekarang dan masa depan.
1: Betul.
0: Bukan hidup untuk masa lalu kan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya. Ya udah, kamu kan udah gede nih Leon. Dan kamu kan gitu ya. Kamu harusnya sekarang bisa belajar dari kesalahan, bisa membenahi kekurangan ya, sehingga kamu hubungannya yang sekarang dan nanti akan lebih baik dan lebih mulus dari yang kemarin. Betul.

0: Tapi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan berat sepihak gitu. Karena jomplang nanti jatuhnya ya.
1: Iya, jadi dua-duanya tuh harus effort gitu ya. Gak bisa cuma salah satu doang.
0: Dan kalau kamu punya masa lalu yang gak begitu buruk kan, Bukan berarti dia tidak mengalami itu kan. Berarti sama-sama benar. Mungkin mengalami gitu loh.
1: Jadi sama-sama kalian, punya trauma mungkin kan.
0: Itulah kenapa kalian harus sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Ya, berkembang itu adalah finansialnya, kepribadiannya,
1: karirnya
0: ya, bukan badannya ya.
1: Betul.
0: Sebisa mungkin jangan kalau itu, berkembangnya tuh yang baik-baik. Semangat ya, Leon. Kita doakan kamu segera menempuh hidup baru.
1: Iya, amin. Bersama dengan pasangan baru, tapi jangan terlalu pilih-pilih juga. Misal udah ada yang deketin, ya udah dicoba dulu gitu kan. Itu tadi kamu bikin tabelnya dari sekarang, ciri-ciri red flag sama green flag dari pengalaman masa lalu kamu ya, dari trauma-trauma kamu itu. Misal cewek itu suka marah-marah gitu kan, suka kekerasan secara verbal.
0: Wah, ternyata dia datang bulannya tanggal 1 sampai tanggal 3.
1: Nah, itu full. Nah, itu kalau menurut kamu udah red flag, terus kamu ketemu kayak gitu, ya udah tinggalin enggak apa-apa.
0: Gitu, jangan tabelnya kamu tuh malah urutan sama cewek.
1: Jangan. Hari Senin sampai Minggu beda ya.
0: Bukan gitu, tabelnya bukan urutan sama cewek ya, Leon ya. Ya udah, semoga Leon berhasil dalam perburuannya. Leon kan.
1: Leon.
0: Kan? Berburu cinta.
1: Katanya
0: maksudnya.
1: Katanya cowok kan memang suka jadi pemburu kan?
0: Iya dong, kayak ada tantangannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi Leon, jangan setelah kamu mendapatkan kamu terus udah ya. Jangan. Mau sampai kapan gitu. Nanti kamu akan trauma.
1: Begitu ya, Leon ya.
0: Dah, Leon.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman perdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku Avian Sanes nih, kita masih ngebahas soal gimana kalau misalnya gebetan kamu tiba-tiba slow response tuh, apa yang bakalan kamu lakuin ya. Tapi kenapa sih slow response itu bisa banget bikin overthinking? Ya gimana yang gak bikin overthinking, ya gak sih? Karena ketika informasi yang kita terima dikit, otak sering banget nih nyoba mengisi bagian yang kosong dengan asumsi. Kayak misalnya nih, dia belum balas, kemudian berubah jadi jangan-jangan dia bosan. Lalu jangan-jangan dia punya orang lain nih. Kemudian kayaknya gue dia yang terlalu berharap gitu ya kan. Padahal ya fakta awalnya cuma dia belum ngebalas chat kamu doang Tom Pro 2. Ini yang penting dibedain ya. Fakta, pesan belum dibalas, asumsi dia udah gak tertarik. Keduanya bukanlah hal yang sama, oke? Kadang tuh bikin overthinking adalah kepikiran kita sendiri, ya nggak sih? Nah, gimana nih Tom Pro 2 kalau misalnya gebetan kamu tiba-tiba slow respon, kamu tipe yang mana? Tungguin, chat lagi besok, atau ikutan slow response nih? Atau mesti kamu langsung ngilang nih? Oke, lanjut ya Tom Pro 2, ikutan voting di Instagramnya di @pro2smg atau gabungnya di WhatsApp Pro 2 nih di 081-565-1953. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya kita masih terus, aku masih terus nemenin kamu sampai jam 12.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Bro, nomor 2 aku masih nungguin ya buat kamu yang pengen gabung di malam ini. Ngasih tahu aku kalau misalnya kamu itu punya gebetan yang slow response, apa yang bakalan kamu lakuin ya? Apakah kamu ikutan slow response? Nah, ini biasanya menarik nih. Kalau dia bisa slow response, aku juga bisa deh kasih slow response gitu. Ada loh ternyata nomor 2 orang yang sengaja ngelakuin ini ya, supaya terlihat nggak terlalu ngejar, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar nyelesain masalah nih? Kalau akhirnya komunikasinya berubah menjadi dibalas 3 jam, kamu balas 4 jam. Dia balas 6 jam, kamu balas besok. Jadi nomor 2 itu bukan PDKT lagi gak sih? Itu kompetisi siapa yang paling lama ngebalesin chat. Kalau sengaja ngebalas lama cuma buat ngebuat orang lain penasaran atau ngebalas perlakuannya, komunikasi justru bisa loh berubah jadi permainan nomor 2. Padahal nih, kalau emang sedang sibuk ya udah balas aja pas sudah punya waktu kan, minta maaf gitu. Gak perlu nih ngebuat strategi waktu balas cuma supaya terlihat jual mahal. Aduh, itu gak keren nomor 2 ya. Ya kalau misalnya kamu dikasih slow respon, balas dengan cara yang elegan, ya gak sih?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Oke, okay, atau kamu tipikal yang milih respon yang satu ini, langsung move on nomor 2. Ini adalah pilihan yang paling ekstrim ya. Baru beberapa jam nih chat kamu gak dibalas. Oke, okay, thank you udah pernah hadir. Padahal nih statusnya masih gebetan, ya gak sih? Tapi ya sebenarnya pilihan ini bisa jadi bahan pembahasan menarik sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kamu nomor 2, kapan sih seseorang itu slow respon bisa jadi tanda kalau seorang emang gak terlalu tertarik, ya? Tuh, jadi menurut kamu nomor 2, itu jawabannya sebenarnya gak bisa ditentuin ya dari hanya durasi balasan, ya? Lebih baik kamu lihat keseluruhan perilaku komunikasinya. Misalnya nih, apakah dia pernah memulai percakapan? Apakah dia tertarik sama kehidupan kamu? Apakah jawabnya memang selalu sangat singkat? Atau dia berusaha nih buat ngelanjutin pembicaraan? Atau mungkin cuma dia muncul doang pas ketika ngebutin sesuatu tuh? Apakah dia pernah nih ngajakin kamu ketemu atau ngelakuin aktivitas bareng-bareng? Apakah komunikasinya kerasa dua arah? Karena biasanya ketertarikan itu lebih terlihat dari konsistensi dan usaha dalam komunikasi tadi. Bukan sekadar cepat atau lambatnya ngebalas pesan ya. Yuk ikutan voting nomor 2 yuk di Instagram di @pro2smg ya, karena tinggal satu segmen lagi nih. Habis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Kamu sadar nggak? Nasi yang kita makan, sayur yang kita masak, hingga berbagai bahan pangan yang ada di meja makan kita tidak hadir begitu saja. Ada kerja keras para petani yang menanam, merawat, dan menjaga hasil pertanian hingga sampai kepada kita. Para petani begitu penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menghargai hasil pertanian, mendukung para petani, dan menjaga tanah sebagai sumber kehidupan.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke teman-teman, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini nih, di Jaga Malam, mungkin kalau malam-malam buat edisi hari Rabu ini ya, di 23 September 2026. Aku udah bikin voting tadi kan, itu soal apa nih yang kamu lakuin kalau misalnya gebetan kamu slow respon ya. Ternyata soal terbanyak adalah tungguin aja sih, 43% orang tuh milih tungguin. Ya wes lah, kita kasih tepuk tangan ya. Empat orang itu milih tungguin aja ya. 21% milih chat lagi besok. 21% juga milih ikutan slow respon. 14% milih langsung move on katanya. Wow. Aku sebetulnya udah ikutan voting di malam nomor 2, lumayan rame loh. Ada Asri Rena, ada Echa 2111 sekian, ada Wasmi Kamaleng, ada Vergian Petre Petra, ada Kenko 2840, ada Indot Blue 1, ada Patrice Tempo, ada Dinda.Rani, ada Berbinar FM, sama ada Shell underscore S, Ananjek underscore, Susi underscore Wati, lalu ada Putri Adili 27, dan juga Sapapon Tompro 2. Wah, lumayan rame ya di malam hari ini ya. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan dari Tompro 2 nih, apa sih yang mereka lakuin ya. Indot Blue, mungkin lagi sibuk kak katanya. Ya, it's okay kalau misalnya lagi sibuk ya, kalau dianya izin ataupun pamit, minta maaf, mungkin masih bisa lah kita kasih toleransi ya. Oke, terus ada Berbinar juga ya, kan masih ada hari esok kak buat cedia, hehe katanya, benar. Jadi jangan sampai tuh kamu langsung cut off ya, tapi beda-beda tiap orang sih, tergantung nih ya. Likyu 23 ikutan slow juga nih katanya, aduh ini mah dia nerapin mirroring ya ke orang-orang yang ngechat dia slow respon kan. Echa 201 sekian, dibiarin juga nanti juga nyari katanya, aduh. Memang nih kalau cewek begitu ya, sukanya diem-dieman kan. Dinda Dorani, ya biar last chatnya di kita nggak haha. Ya biar last chatnya nggak di kita. Maksudnya gimana nih Kak Dinda? Nggak paham aku nih. Ya. Putri Adelia 27, bye deh Min. Apalagi kalau sering katanya. Duh, langsung cut off ya. Langsung thank you. Terima kasih udah pernah hadir gitu. VB.K, tungguin aja sih Kak katanya. Ananjak juga sama nih, bersikap mirrorin aja sih katanya. Wah, mirrorin nggak tuh? Asli Rena ya, sabar kak, mungkin lagi sibuk katanya. Oke, kalau masih sabar ya masih aman, masih bisa sabar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu udah nggak sabar, yowes lah, langsung buanglah dia pada tempatnya, oke? Thank you teman-teman buat yang udah ikutan voting ya, udah dengerin juga yang udah request di malam hari ini. Avian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu di SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami, terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pendengar rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersuara lewat udara, yang tentunya bahwa persuaan ini semoga menjadi berkah bagi kita semua, mendapatkan ridha Allah dan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, seringkali kita itu beribadah, atau sebaliknya seringkali bahwa kita itu berbuat dosa. Inilah yang sebenarnya perintah Allah, kita itu sebagai manusia disuruh untuk beribadah, bahkan jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun demikian, di sela-sela itu tentunya bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kelemahan, yaitu kelemahan untuk melaksanakan perbuatan dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah itu mengilhamkan kepada manusia fujurnya, jeleknya, wa taqwaha, dan takwanya kepada Allah. Nah, fujurnya inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk selalu menggoda kita. Gampang kalau seandainya setan itu menggoda kita pada saat kita itu menjadi orang jelek. Jadi bagaimana bahwa setan itu tentunya nantinya akan menambah kesukaan kita pada perbuatan dosa. Entah zina, entah itu minum-minuman keras, entah itu apa saja. Tetapi setan susah sekali untuk menggoda orang-orang yang beriman, orang yang ikhlas, dan sebagainya. Susah. Tetapi ada saja cara setan itu menggoda. Tentunya dengan makamnya yang berbeda-beda. Kalau orang yang ikhlas kepingin bahwa ikhlasnya itu bertambah. Namun demikian, kadang-kadang pada saat yang lainnya digoda dengan ketidakikhlasan karena perbuatan manusia yang diberi oleh orang yang ikhlas tadi yang tidak sesuai dengan harapan orang yang memberi. Ada sebuah kisah, ini orang yang sangat alim. Kita seringkali tahu Kiai Barseso, yang beliaunya itu sangat alim, bahkan beliaunya itu ada yang mengatakan memiliki 60 murid, bahkan ada yang 60 ribu murid, itu yang bisa semuanya atau semuanya bisa terbang. Saking hebatnya, saking saktinya, saking dekatnya kepada Allah. Ini susah untuk digoda oleh setan. Namun setan tetap memiliki cara. Caranya apa? Bagaimana setan itu mengalahkan ibadah Kiai Barseso ini. Jadi singkat cerita bahwa setan itu mondok di pondoknya Kiai Barseso ini. Lalu kalau seandainya Kiai Barseso itu ngaji satu juz, setan dua juz. Kalau Kiai Barseso itu cuma Senin Kamis puasanya, dia puasanya itu hampir tiap hari. Puasanya Daud dan seterusnya. Pada saat Kiai Barseso itu mungkin sholat tahajudnya cuma 8 rokaat, dia 12. Kalau 12, dia 20. Hingga suatu saat Kiai Barseso kepingin. Bahwa kepingin sama dengan muridnya ini. Nah, akhirnya tanya pada murid ini yang sebenarnya dia itu adalah setan. Loh, piye, apa rahasia kamu itu? Rahasianya saya tidak akan mengatakan. Pesto pokoknya piye corone. Jadi bagaimana mendesak agar bagaimana bahwa Kiai Barseso itu bisa minimal menyamai atau bahkan melebihi. Hingga suatu saat tadi saya sampaikan singkat cerita, kalau saya itu berhenti untuk beribadah, saya teringat dosa yang lalu, maka saya beribadah lagi. Lalu bagaimana? Bahwa untuk bisa seperti saya harus bermaksiat dulu agar nantinya ingat. Hingga singkat cerita, Kiai Parsifo ditawari yang zina, susah ini, maka ketemu satu yang mungkin ringan, yaitu minum minuman keras. Hingga singkat cerita bahwa Kiai Parsifo itu mengikuti setan, tetapi pada saat minum minuman keras, dia itu sudah lupa daratan, lupa ingatan, hingga dia itu berzina, tahu kemudian akhirnya membunuh. Dan pada saat itulah bahwa Kiai Parsifo itu mati tidak dalam kondisi iman. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, untuk itulah pendengar rahimakumullah, mari kita itu jaga hati kita, jangan sampai silu dunia, jaga hati kita, jangan sampai kita kepingin hal-hal yang sifatnya duniawi, kecuali kalau untuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener
2: gitu.
1: Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup keangkringan ini aja.
1: Iya bener-bener. Karena gak semua orang pernah ngeliat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu bener. Loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Open boleh. Deck kita. Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh gitu. Kalau emang mau belajar kita ajarin
1: sebenernya. Oh. Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang seramai itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka mah ya, mereka senang ya tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa. Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Kamis pagi 24 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu dipastikan merupakan awak kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surakman. Kapolda Banten Irjen Hengki dalam keterangan pers yang diterima RRI Rabu 23 September 2026 mengatakan, jenazah yang diamankan ini kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan postmortem memastikan DNA korban cocok dengan Surakman. Hasil identifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA secara genetik, jenazah teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal. Sebelumnya operasi SAR terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau dihentikan. Operasi pencarian di perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026. Sebelumnya 5 jurnalis serta 3 kru kapal hilang saat hendak menuju Gunung Anak Rakatau pada 7 September 2026. Sementara itu pada Sabtu 12 September 2026 ditemukan jasad di Enggano, Bengkulu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasser Li mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional Magang Hub Batch ketiga. Batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasser Li mengatakan pelaksanaan batch ketiga masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Menurut Yasser Li, pemerintah sebelumnya telah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama serta 41 ribu peserta pada batch kedua angkatan kedua. Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Menko Kumham Impias Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya. Menurutnya, Kemenko Kumham IMPAS tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurut Yusril, pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar umumnya dilakukan lembaga pelayanan publik termasuk Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski begitu, Kemenko Kumham IMPAS tetap mengelola data pribadi pegawai sebagai bagian administrasi internal kementerian.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama aku Fitri Julia, teman Pro 2. Gimana pagi hari ini? Dingin. Dingin banget. Tapi ini udah cerah banget ya kalau aku lihat dari studio sepanjang Jalan Ahmad Yani, sinar matahari udah mulai terlihat. Langsung hangat deh. Tapi kalau berjemur jam segini belum ya, masih dingin banget. Buat kamu yang lagi prepare mau berangkat ke kantor, mau berangkat sekolah, mau ke kampus ya, kan pasti lagi hektik banget nih pagi-pagi ini. Tenangin dulu, tarik nafas, pokoknya jangan ribet gitu kan. Sambil menikmati sarapan pagi kamu, dengerin aku siaran. Oks banget ya, aku nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2 ya.

Kamu sadar nggak? Nasi yang kita makan, sayur yang kita masak, hingga berbagai bahan pangan yang ada di meja makan kita tidak hadir begitu saja. Ada kerja keras para petani yang menanam, merawat, dan menjaga hasil pertanian hingga sampai kepada kita. Para petani begitu penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menghargai hasil pertanian, mendukung para petani, dan menjaga tanah sebagai sumber kehidupan. Selamat Hari Tani Nasional 24 September. Terima kasih kepada para petani yang terus bekerja untuk menyediakan pangan bagi negeri.

buat kamu nih yang sering naik transportasi umum ya, apalagi kalau di Semarang ada Trans Semarang. Nah, dalam waktu dekat transportasi umum ini bakal kedatangan armada yang lebih ramah lingkungan. Bus berbahan bakar listrik. Dua bus listrik Trans Semarang ini bakal mulai diperkenalkan untuk melayani masyarakat di ibu kota Jawa Tengah ini, dan rencananya bus ini melayani rute koridor 1 ya, Terminal Mangkang sampai Terminal Penggaron. Pulang pergi ini rencananya akan beroperasi di awal November 2026 nanti, teman Pro 2. Dan menurut keterangan dari BLU UPTD Trans Semarang ya, dua bus ini merupakan bagian dari rencana pengadaan 27 unit bus listrik dengan panjang sekitar 12 meter. Sebelum benar-benar digunakan ya, bus listrik ini tuh sudah melalui evaluasi dan juga uji coba untuk melihat apakah cocok dengan karakteristik nih rute Trans Semarang, teman Pro 2. Karena setiap rute tuh punya kondisi yang beda-beda ya, mulai dari jaraknya, medannya, sampai kepadatan lalu lintas, jadi busnya juga nggak bisa asal dipakai aja. Salah satu hal yang diperhatikan adalah daya tahan baterai dan juga desain interior busnya. Udah nggak sabar ya, teman berdua yang kamu penasaran, bus listrik ini nantinya bisa jadi pengalaman baru saat naik transportasi umum. Selain lebih kekinian sih, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu langkah menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat, ayat buatku dan dia semakin dekat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Awas! Palangnya udah turun tuh, Mas. Berhenti, Mas, berhenti.
2: Ah, masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta, habis nanti. Sabar 2 menit aja kok, Mas. Daripada nyawa melayang.

0: by kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab ya. Di hari ini teman pro 2 lagi ada masalah apa sih?
2: Iya sih, kamu tuh kenapa sih kok gak enak gitu mukanya? Coba deh, coba diangkat paksa mulutnya.
1: Ya kan, gitu kan, kita diangkat paksa mulutnya.
2: Pakai jari ini loh, dinaikin apa? Gitu
1: oh,
2: kan
1: gitu.
2: Iya.
1: Ditarik
2: ke atas, oh, iya, iya. Ya, ini mensugesti kita untuk yang bangun tidur ke bawah. Jadi nanti sepanjang hari itu ke atas terus. Kalau kita udah paksa sedikit,
1: Ditarik mulutnya yang atas doang ya, yang bawah enggak?
2: Dua-duanya. Tapi semoga sih gak terlalu yang gimana-gimana ya pertanyaan kali ini ya.
1: Semoga gak pelik-pelik amat deh. Coba ada siapa di mana?
3: Ada Mikaela di Banyumanik. Kak, buatku yang baru lulus kuliah dan merasa banyak tekanan dari berbagai pihak untuk sukses di usia muda, gimana nih cara ngatasi perasaan cemas dan tidak cukup yang sering muncul ya?
2: Mikaela di Banyumanik, mengatasi perasaan cemas. Karena banyak tekanan dari kiri kanan, atas bawah, dia terhimpit dan dia merasa kayak mana ini gitu. Dia panic attack dia. Kamu umur berapa sih, Mikaela?
1: Mikaela. Kalau masih kuliah ya umur 20 awal kali.
2: Menurut aku sih enjoy dulu masa-masa kuliah itu, masa-masa terakhir kamu bisa hidup.
3: Baru lulus kuliah.
2: Udah lulus kuliah. Ya emang kamu harus cemas. Loh iya kan? Angka pengangguran di Indonesia coba.
1: Udah tinggi.
2: Harusnya gini, kemarin selama kamu kuliah itu kamu udah nyiapin bekal dulu nih. Bekal koneksi, bekal ilmu. Pas kamu magang juga diambil tuh ilmunya kan. Jadi pas kamu udah mentas lulus kuliah gini, kamu udah siap war gitu loh. Biar kamu gak cemas-cemas banget. Kita gak nakut-nakutin kamu ya, tapi beneran loh, fresh graduate itu kan

0: banget.
1: Betul.
0: Plusnya kamu apa dibanding yang lain? Gitu, kamu harus cari plusnya kamu. Kamu jualan diri kamunya tuh di mananya, keunggulan kamu apa? Itu yang harus kamu tunjukkan biar kamu enggak cemas. Biar kamu lebih dari yang lain. Sama-sama baru lulus, ya kan? Kamu harus menonjol. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Kan? Sering kan?
1: Kepala. Yeah. Kepala menonjol kan ke atas kan?
0: Gitu loh. Ya yuk ya. Jadi pikiran boleh, tapi jangan jadi pikiran banget-banget. Dan jangan bikin kamu cemas. Harus bikin strategi, dan itu tadi, temukan apa?
1: Temukan bakatmu sekarang.
0: Bakat kamu, apa yang menonjol dari kamu?
1: Iya benar. Jangan cuma kepikiran aja, tapi gak ada actionnya ya Mikaela ya. Cemas, anxiety, itu kalau misalnya kamu terpuruk dalam kecemasan itu, lama-lama bahaya loh. Lama-lama kamu akan kepikiran untuk apa aku bunuh gitu kan.
0: Amit-amit ya.
1: Jangan ya.
0: Itu kalau kamu terlalu sering dan terlalu apa-apa dicemasin.
1: Bener, apa-apa jangan. Dipikirin jangan ya. Terus kamu terlalu overthinking dengan masa depan kamu, jangan. Lebih baik action itu tadi ya, dari sekarang cari bakat kamu, cari suara kamu. Cari. Katanya kan semua orang bisa nyanyi.
0: Iya, suarakan. Suara.
1: Tinggal cari suara kamu, atau mungkin cari hobi yang bisa mendatangkan duit, ya kan?
0: Betul.
1: Hobinya mungkin apa sih, hobi nyanyi gitu kan. Bisa reguleran di kafe.
0: Ngonten
1: bisa, day in my life.
0: Bikin
1: gitu kan.
0: Bikin kerajinan tangan apa?
1: Betul ya. Atau hobi kamu cuci piring, nyuci baju.
0: Ya bisa. Buka laundry.
1: Ya. Bisa ya. Jadi itu, teliti dulu ya. Jangan tiba-tiba kamu pengen jadi CEO ya kan, karena teman-teman kamu udah sukses. Nah, kamu kan gak tahu perjuangan dibalik itu apa gitu. Dimulai dari diri kamu sendiri deh.
0: Iya, dan satu tips pamungkas adalah kamu harus cari orang dalam.
1: Iya kan? Benar. Koneksi itu
0: penting. Koneksi itu penting banget. Orang dalam itu bukan berarti terus kamu dimasukin ke satu kerjaan dan kamu gak bisa apa-apa, enggak ya. Ini cuman perantara, jembatan biar kamu dapat kesempatan.
1: Betul.
0: Tapi kamu juga yang diberi kesempatan harus membuktikan kalau kamu layak. Jadi orang dalamnya itu gak akan disalah-salahin. Gitu. Kita punya banyak teman orang dalam, tapi kita rukun sama mereka karena ternyata mereka okay, bisa kerja kan.
1: Ya, gitu ya Mikaela ya. Mikaela ini kan kayak anaknya Nia Ramadhani.
0: Nah, iya kan, banyak orang dalamnya kan?
1: Iya, harusnya kan bahagia dia kan, udah terjamin. Ya udah Mikaela, semoga kamu gak cemas-cemas lagi. Bisa dapat pekerjaan yang bagus, masa depannya cerah ya.
0: Amin. Yaudah, semangat Mikaela.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

seorang remaja yang kemarin ya, perempuan berusia 19 tahun bernama Sarah Angelica, warga Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya, diketahui akhirnya keberadaannya ya kemarin ditemukan teman perdua ya. Sarah ini dilaporkan Senin 7 September 2026 ya, karena hilang, dan ini kemudian ditindaklanjuti setelah pihak keluarga melaporkan kejadian kepada kepolisian dan akhirnya ditemukan di sebuah rumah kos di kawasan Pelamongan, Semarang Tengah, Senin kemarin 21 September. Setelah ditemukan, Sarah ini kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Tengah untuk menunggu kedatangan keluarganya. Momen pertemuan Sarah dan orang tuanya pun berlangsung haru ya. Teman perdua, sang ayah, mengaku lega banget nih setelah mengetahui putrinya ditemukan dalam kondisi sehat. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih ya kepada jajaran kepolisian dan juga masyarakat yang ikut membantu proses pencarian dari kejadian penting ini, teman perdua ya. Kalau kamu mengetahui keberadaan teman atau anggota keluarga yang sedang dicari, informasi kecil apapun tuh bisa sangat ngebantu proses pencarian. Nah, kalau ada keluarga atau orang terdekat yang tidak diketahui keberadaannya, jangan ragu untuk segera mencari bantuan dan juga melaporkan kepada pihak berwenang. Yang paling penting, tetap utamakan keselamatan dan jangan menyebarkan informasi pribadi seseorang secara sembarangan di media sosial.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan-kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilin, saya tentukan 5 lagu favorit teman Pro 2. Yuk langsung pilih lagu favorit kamu ya, karena pagi-pagi aku udah share nih 5 musisi baik dari Indonesia dan mancanegara ya di Instastory Pro 2 SMG. Kalau ada satu lagu favorit kamu, vote teman Pro 2 ya sebanyak-banyaknya. Tapi yang penasaran siapa aja sih mereka-mereka ini? Ini dia teman Pro 2, ada Roni Parulian dengan lagunya Walls Akhir Zaman.